Kabupaten Muara Jambi kini memikul tanggung jawab besar demi kelancaran mega proyek pelebaran jalan nasional dari Simpang Rimbo hingga Sungai Duren. Di tengah proses perancangan fisik yang digodok pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Muara Jambi diwajibkan menyelesaikan pembebasan lahan warga terdampak yang luasnya diperkirakan mencapai 20,5 hektar. Lahan seluas puluhan hektar tersebut tersebar di sepanjang kawasan padat Mendalo, Kecamatan Jambi Luar Kota. Proses pembebasan lahan ini menjadi poin krusial mengingat jalur di depan kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ini sudah sangat mendesak untuk pelebaran demi mengurangi kemacetan parah dan menekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang atau PUPR Kabupaten Muara Jambi, Anjar Prabowo, membenarkan bahwa porsi pengerjaan proyek ini dibagi menjadi dua, antara pusat dan juga daerah, di mana urusan sosial pembebasan lahan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Meskipun beban pembebasan lahan sebesar 20,5 hektar sudah di depan mata, pemerintah Kabupaten Muara Jambi sejauh ini belum bisa bergerak ke lapangan untuk melakukan eksekusi atau penilaian ganti rugi. Pihak dinas masih harus menunggu dokumen desain final dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Ketika inilah kabar hari Iko proyek Jalan Mendalo, pemerintah Kabupaten Muara Jambi bebaskan 20,5 hektar lahan. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulunggu datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga seraya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mapusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia. Suara Budaya Nusantara.

Ketika Kementerian Pertanian atau Kementan bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Tentunya akan diganti Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda ini mengatakan bahwa program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau melalui pemerintah. Fokusnya ini membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Kanti-kanti, Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pakan. Menurut Agung, negara melalui BUMN ini akan memperkuat sektor hulu dengan penyedia bibit dan juga pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Ya, tentunya ketika Bupati Bone Andi Asman Sulaiman ini mengatakan bahwa pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program tersebut dan Bone memiliki areal jagung sekitar 60 ribu hektar dan dapat mencapai 120 ribu hektar pada musim tertentu. Dan Direktur Operasional Bisnis 2 PT Berdikari I Putu Yastika menegaskan program tersebut tidak sekedar membangun proyek peternakan. Menurutnya program ini membangun ekosistem usaha yang memberikan kepastian bagi peternak rakyat. Dan sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mulyadi Atma ini mengatakan bahwa peternak rakyat siap mendukung program tersebut dan pola kemitraan yang dibangun dinilai memberikan kepastian bahan baku dan juga pasar bagi peternak itu mandiri. Dan Kementan menilai hilirisasi ayam terintegrasi di Bone ini dapat menjadi model nasional pengembangan peternakan modern berbasis kemitraan, serta program ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Itulah informasi di pagi hari ini, kati-kati sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?

99,2 MHz perempat RRI Jambi di Jambi Pagi Iko. Tentunya Kanti-Kanti di pagi hari ini belum nampak ataupun sudah nampak ya. Saya tidak terlihat nih matahari dari dalam studio. Nah tentunya Kanti-Kanti semoga cuaca di hari ini cerah karena kemarin udah full mendung ya, dingin. Cuaca kemarin, tapi semoga sekarang cuacanya cerah berawan kali yo. Ada sejuk-sejuknya dikit lah. Nah, tentunya Kanti-Kanti di pagi hari ini formasi 7.43 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Masih semangat pagi di hari weekend ini ya kan? Sudah mulai menikmati hari libur lagi. Kemarin udah libur panjang, kali ini libur kembali lagi. Kati-kati jangan lupa untuk sarapan pagi, apalagi sarapannya pakai kue tradisional yaitu tiwul. Masih menjadi favorit masyarakat di tengah maraknya makanan modern. Hal itu terlihat dari usaha tiwul milik Ani yang setiap harinya ramai pembeli. Tentunya kati-kati dengan cita rasa khas dan juga penyajian sederhana, tiwul buatan Ani ini mampu menarik perhatian berbagai kalangan mulai dari orang tua sampai anak muda. Tentunya Kanti-Kanti, tiwul ini merupakan makanan yang diproduksi dari berbagai olahan campuran, mulai dari tepung gaplek gula. Produksinya pun sederhana karena hanya melalui proses pengukusan dan terkadang dikonsumsi dengan campuran kelapa parut yang telah diberi garam. Ani yang merupakan warga Jalan Panglima Denai Medan ini mengatakan bahwa dirinya sudah berjualan tiwul sejak puluhan tahun lalu untuk menjaga warisan kuliner tradisional agar tidak hilang ditelan zaman. Ia membuat tiwul ini secara tradisional dengan tambahan kelapa paru dan juga gula merah agar rasanya lebih nikmat. Setiap pagi, Kanti-Kanti Ani ini menyiapkan puluhan bungkus tiwul yang dijual dengan harga terjangkau. Tiwul yang dibungkus daun pisang ini harganya juga terjangkau, Rp3.000 per bungkusnya. Tidak hanya kue tradisional tiwul, Ani juga menjual kuliner tradisional lainnya yaitu gatot. Setiap hari Ani keliling dengan berjalan kaki untuk menawarkan tiwul kue tradisional buatannya. Nah, pelanggan setia tiwul buatan Ani ini mengatakan bahwa tiwul Ani memiliki rasa gurih dan manis yang pas. Teksturnya lembut serta aroma singkong yang khas membuat makanan ini cocok disantap setiap pagi, sarapan maupun cemilan sore hari. Nah, tentunya Kanti-Kanti keberadaan usaha kuliner tradisional seperti

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus

0: Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.
1: Nganing lagu.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah salurkan dana desa tahap pertama. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Batanghari Jambi mencatat sebanyak 105 dari 110 desa telah mencairkan dana desa tahap pertama pada 2026. Untuk keseluruhan alokasi dana desa pada 2026 di Kabupaten Batanghari sebesar Rp34 miliar. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batanghari Taufik Dimuarupulian mengatakan pencairan tahap pertama dilakukan dengan skema berbeda, yakni 60% untuk desa mandiri dan 40% bagi desa berkembang. Dari 110 desa yang ada di Kabupaten Batanghari, terdapat 105 desa sudah mencairkan dana desa tahap pertama dengan nilai anggaran yang sudah terserap lebih kurang Rp19,8 miliar. Namun terdapat 5 desa yang belum mencairkan pada tahap pertama. Penyebab belum disalurkan itu ada beberapa kendala seperti administratif, salah satunya masih dalam proses penyediaan APBDes. Dari 5 desa itu, salah satu desa disebut memasuki tahapan pencairan dan tinggal menunggu verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Batanghari telah salurkan dana desa tahap pertama. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Hello guys.

Salah satu daerah yang masih menyimpan racikan menu langka itu adalah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi yang dilintasi sungai terpanjang di Sumatera, Sungai Batanghari, menjadikan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi ahli dalam mengolah hasil sungai, khususnya ikan. Kuliner langka berbahan ikan yang amat sulit ditemui apabila dicari di restoran atau rumah makan, menu ini dibuat sesekali oleh masyarakat Muaro Jambi apabila ada acara khusus, salah satunya sebagai menu khusus berbuka puasa. Cara masak olahan ikan yang satu ini terbilang unik, yakni dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dibakar dalam bara api yang kecil. Olahan ini juga nyaris nol bumbu, sehingga rasa orisinil daging ikan masih terasa.

0: Halo Jambi.
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ketika-tika kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, tentunya di pagi hari ini, yaitu di formasi pukul 8 lewat 29 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke Halo Jambi. Ganti-ganti Halo Jambi, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai budaya cancel culture ini, yaitu boycott ganti-ganti. Nah, ganti-ganti tentunya pada fenomena cancel culture adalah fenomena boycott atau pengucilan massal di media sosial terhadap seorang. Biasanya sih artis atau seleb-selebgram ganti-ganti. Ya seperti itulah ya, pokoknya seperti tokoh-tokoh publik yang dianggap melakukan atau mengatakan sesuatu yang melanggar norma sosial. Nah, praktek ini kerap memicu perdebatan sengit antara karena fungsi ganda sebagai alat kontrol sosial sekaligus beresiko menjadi perundungan digital. Nah, mengapa ganti-ganti budaya boycott atau cancel culture ini terjadi? Ya, fenomena ini sangat populer di platform seperti Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Ini polanya seringkali melibatkan mengenai penyebaran video atau pernyataan kontroversial diviralkan oleh pengguna, serta tekanan massa, yaitu munculnya kecaman, tagar, hingga ajakan berhenti mengikuti atau unfollow atau memboikot karyanya. Serta juga ganti-ganti tuntutan akuntabilitas publik mendesak pelaku untuk meminta maaf atau menghadapi konsekuensi nyata seperti kehilangan pekerjaan ataupun kontrak ganti-ganti. Ya, dua sisi mata uang, budaya ini menjadi isu yang kontroversial karena dampak yang ditimbulkannya, karena memberikan ruang bagi korban untuk didengar dan diperdayakan, serta menjadi kontrol sosial agar tokoh publik ini lebih berhati-hati dengan ucapan dan perilakunya, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang penting. Ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di Halo Jambi di 0811-6707-9920. Kita akan membahas mengenai budaya boykot. Nah, menurut ganti-ganti sendiri, budaya boykot pada artis-artis ya itu seperti apa, dan juga mengapa sih pentingnya boykot untuk tokoh-tokoh publik ya yang mungkin memiliki kejahatan ataupun hal-hal lainnya ganti-ganti.

Ya, menunggu ganti-ganti di 0811-6707-9920. Kali ini informasi hadir ya mengenai dampak cancel culture bagi kesehatan mental. Ini kendati memang memiliki beberapa manfaat, fenomena ini ganti-ganti juga bisa membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan mental korban, selanjutnya perilaku ataupun pelaku dan juga pengamat atau orang yang hanya melihat fenomena ini ganti-ganti.

0: Ya, ganti-ganti tentunya ada dampak buruk cancel culture ini bagi kesehatan mental, meski kita memang tidak bisa mengendalikan perkataan dan perilaku orang lain yo. Tanpa perlu diingat, kita bisa juga mengontrol perilaku dan sikap kita sendiri, sehingga fenomena ini tidak membahayakan kesehatan mental kita ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti ada beberapa tipsnya nih. Ya, tips yang pertama biasanya untuk berpikir dua kali sebelum memposting suatu konten di media sosial ganti-ganti, karena selalu ingat ya bahwa jejak digital ini tidak akan hilang, dan juga hindari memposting sesuatu di media sosial saat sedang merasa emosi. Biasakan mengkritik orang lain sewajarnya dan juga lakukan detox media sosial secara berkala, terlebih bila sedang merasa cemas atau kewalahan. Curhatlah ganti-ganti kepada orang-orang yang dipercaya seperti keluarga, sahabat, bila memang ganti-ganti menjadi korban boykot ini ganti-ganti. Nah, jika ganti-ganti merasa terdampak akan fenomena ini yang kerap terjadi belakangan ini, baik seorang korban, pelaku, ataupun juga pengamat, jangan ragu untuk menceritakan keluhan ganti-ganti ke psikolog ataupun psikiater ganti-ganti. Ya, itulah informasi di Halo Jambi pada pagi hari ini. Sepertinya ganti-ganti belum ada yang mau bergabung. Kita lewatkan lagu, nanti ada informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Serta nanti kita langsung akan ada Jambi Berdendang. Ganti-ganti tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.
1: Halo Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mampus kau. Gaple boya, mampus juga kau ya. Nudro Dream, Tofun, kau juga mampus. Dan kawan-kawan game yang lainnya, aku musnahkan semuanya. Aku mau bebas dari jeratan judi online.
1: Yeay! 99,2 Propat RRI Jambi.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang.

0: Kati Ganti, pagi hari ini kita beralih ke Jambi Berdendang. Kati Ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi Berdendang. Halo Tina.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal.
1: Apa kabar Tina?
0: Sehat. Bang Ijal apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah sarapan Bang?
1: Belum.
0: Kenapa belum?
1: Ini lah, mau bingung, baru mau pesan apa nih.
0: Soalnya jajan di pasar kayak gitu-gitulah, ada Bang ya?
1: Iya, tiap hari itu terus jadi bingung jadinya.
0: Iya, Bang, tema hari ini apa mengenai budaya boykot, Bang? Kayak mana, Bang? Kayak misalnya dari toko-toko publik, ya kan? Kayak artis, kayak seleb-seleb. Apa sih seleb-seleb medsos itu?
1: Masalah seleb, masalah produk juga, kadang kan? Itu ya tergantung pribadi masing-masing lah Tina. Kayak ada juga kemarin kan masalah boykot produk Israel gitu kan. Terboykot artis ini karena dia gini-gini-gini gitu kan. Ya kalau Bang Ijal pribadi sih ada istilahnya tak seperti itu pengaruh lah, tak diikuti lah istilahnya boykot-boykot seperti itu. Ya itu pribadi masing-masing lah. Masa kalau misalnya tidak senang, kalau mau ikut boikot ya boikot.
0: Tidak Bang ya.
1: Kalau tidak ya tidak. Kalau Bang Ijal sih netral-netral aja lah ya. Apalagi misalnya kalau masalah artis apa, misalnya kalau dia misalnya melakukan itu tidak senang dengan yang dia lakukan, ya istilahnya kita ya setidaknya kita diam baik, tidak usah. Ya kalau pengajar pribadi dia tak ada lah ikut-ikutan, tak pernah sih ikut-ikutan boikot-boikot seperti itu.
0: Iya, apalagi kalau sampai kita berkomentar di media sosial, ngeri juga ya Bang ya.
1: Iya betul, kadang orang ini kan kadang belum apa-apa, ada apa isu-isu dikit ah.
0: Langsung gas.
1: Ada misalnya postingan lah, langsung ikut-ikutan, tak tahu jumpangkannya, menikut komen-komen be. Kadang kan ya, soalnya sekarang ini tidak bisa sembarang-sembarang apa, kita kan bisa kena undang-undang ITE kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi gara-gara tangan kita siapa, kita ikut apa, ikut terlibat, ikut apa kan. Nah, itu dia sebaiknya waktunya itu harus dipikirkan baik dan buruknya dulu.
0: Betul.
1: Ditelaah dulu. Jangan main ikut nimbrung deh, karena kita ini hobi nimbrung ya.
0: Iya,
1: hobi nimbrung dan hobi lagi malas ngompor-ngompor itu ya.
0: Enggak tahu pangkal masalahnya, enggak Bang eh.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Apa lagunya?
1: Lagunya Toke Sawit je lah.
0: Toke Sawit, oke, boleh.
1: Iya buat Tina, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Iya buat Pak Mu, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Sudah nengok Tina Pak Mu?
0: Pak Mu belum. Dewe anda?
1: Ada anaknya.
0: Iya, ah ada anaknya. Oh iya.
1: Menang-menang sembuh buat Nyurudi lahir manis,
0: amin.
1: Buat Samrin, kakak Buten, Mbak Andrea, Wati, Pak Eman juga, Ajeng, Bude Sila, Bude Solia juga, Mama Supri, buat Nyo Iing, Abdullah juga, Terap Lokijang, Cik Rusli, Anita juga, buatnya satu lagi ya, buatnya Pak Nuri juga, buatnya Ujang di Jembatan Mas, buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadia, nyokapnya galau-galaunya lah Pina yo.
0: Oke, untuk galau-galaunya yo.
1: Selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal udah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya, halo Jambi Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rudi.
2: Iya, apa kabarnya Pina?
0: Sehat, Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat juga Pina.
0: Iya.
2: Apa izin Pina?
0: Iya, lah lama enggak dengar suara we.
2: Bukan lagi Pina, Ibu.
0: Banyak padatnya nampaknya jadwalnya.
2: Tidak gue lah Pina, padat-padat kita sempat juga kita bersilaturahmi.
0: Iya betul, apa menu sarapan pagi ini Bang?
2: Tadi lontong Pina.
0: Oh lontong, kawan kita belum yang sedua sarapan.
2: Iya, dia tuh banyak pilihan jadi susah Pina. Hari di situ kalau ada lontong kan gantung nasi gemuk ya tuh lah Pina.
0: Iya iya betul.
2: Kadang juga kan kalau tiap hari kita bosan juga menutup Pina ya.
0: Betul. Bang temanya tahu tadi?
2: Boikot apa Pina ya?
0: Iya boikot. Kayak mana menurut abang?
2: Kalau menurut saya itu nggak diboikot boikot Pina ya. Kalau kita nggak mau nggak senang ya juga diambil lihat bola kan. Karena di sosial media aku kadang tuh susah juga ya Pina ya. Kadang kita berkomentar salah, kadang tidak berkomentar juga salah ya. Itu jadi serba salah. Jadi sebadek-badek itulah Pina untuk membiasa di sosial media. Kalau untuk boikot-boikot jangan saya rasa jangan ya Pina ya.
0: Iya. Oke.
2: Oke, lagunya Pina.
0: Yup, apa lagunya?
2: Lagunya minta Limau Manis Pina.
0: Limau Manis, boleh.
2: Jalan ya.
0: Ya, silakan.
2: Pina, selamat pagi, sehat selalu ya buat Bang Ijal tadi. Terima kasih. Doanya ya, semoga laris manis juga di situ ya buat Pak Mu juga. Semoga cepat sehat ya.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Oke, jangan banyak pikiran Pak Mu. Santai bela. Buat Amarkan Elimin Ramlan juga ya, Putra RPN juga, Putra Pulau Kijang juga. Ke yang lagi mau belanja ya, dan saya selamat belanja ya.
0: Jangan lupa mampir, ya kan?
2: Kita belanja tempat layo, jangan manggil bilang ya.
0: Ya.
2: Kita satu lagi ya, ini pula gila yang maju, sudah tuh Andi Mesir, Angga Yusuf juga ya.
0: Ya.
2: Mbak Latiana yang menikah, Mbak Joket dan Mbak Tina, ya, Nusapuan juga ya, Andi Mesir. Putra Pulau Kijang juga, sudah tuh Ci Rizli juga, Naila Bukit Baling, Budi Sila, Ajeng, Kak Butet, kalau lebih nah.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih banyak Pina, mungkin ke luar
0: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti nanti kita lanjut di Jambi Berdendang, kita lewatkan dulu informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
3: FM Perompak Jambi.
4: Info cuaca.
0: Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Sabtu 30 Mei 2026 pada pagi hari secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan peringatan dini waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 55 hingga 85%. Arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 29 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 3 titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun 2 titik panas dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 30 Mei 2026 pukul 8 lewat 22 waktu Indonesia Barat.
4: Masih bersama kami, Perompak RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
5: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Jambi Bedendang.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

0: Ya, ketika-ketika kembali lagi di 99,6 MHz perempat RRI Jambi, masih lanjut di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Masih lanjut dengan tema kita yaitu mengenai budaya boikot. Nah, menurut Kanti-Kanti, bagaimana nih kalau untuk ngeboikot sesuatu? Apakah itu produk, ataukah itu tokoh publik, atau yang lainnya? Di 0811-6707-9920, mari bergabung di Jambi Berdendang. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Jambi Berdendang, Tina.
0: Halo Nian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, Tina. Sebaliknya bagaimana, Tina, keadaannya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Panas gak, cuaca di sana?
0: Masih malu-malu kucing.
1: Oh, kalau di sini sudah kering.
0: Ais, kering cucian.
1: Bunda masih di Tehok.
0: Di bunda, oh bunda di Tehok.
1: Ya, bunda juga di Tehok.
0: Oh, oh.
1: Kebetulan ada kakak dari Bengkulu datang, deh. Oh. Di Tehok.
0: Liburan, Bun? Atau cuman cerita?
1: Ya. Ya, kakak liburan ke Jambi buat kemarin hari Kamis lepas untuk Lebaran tu datang, Bun.
0: Iya. Oke.
1: Keluarga lah.
0: Iya. Bunda, udah sarapan pagi nih? Apa menu masak kita?
1: Udah masak, Bunda.
0: Masak apa?
1: Masak gulai lah, masak ada lasak daging, masak rendang.
0: Ya Allah, banyak nih ya, macam nak hajatan, ada gulai.
1: Jadi kita lemakan dengan arangnya kita.
0: Tinggal prasmanan me itu, Bunda.
1: Ya, kita bersalin juga. Kita bersalin, ada tinggal.
0: Oh, Bunda, temanya hari ini menurut Bunda mengenai budaya boikot, kayak mana tuh?
1: Budaya boikot itu kemana?
0: Macam mana? Misalnya Bunda nih ngeboikot produk A, produk B, atau ngeboikot toko-toko publik, misalnya kayak artis lah, atau selebgram, atau apalah gitu.
1: Aduh, kalau Bunda gak ada punya produk kayak gitu, Pak. Kalau di Tuzuba, di apa namanya, di TikTok, atau di apalah Bunda pasarkan sama produk Bunda pula. Itu sama kuliner pula masakan gitu. Ada yang lain gitu, produk-produk yang lain tuh. Itu kuliner pula karena Bunda kan di catering.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita udah aspeknya lah. Lagi pula kita kan harus menyanggili dengan aspekan kita di situ. Sudah, jangan nanti kita dibutuhkan orang pula lagi.
0: Oh iya betul.
1: Sudah, mengatakan-ngatakan di sosmed ini gitu.
0: Iya udah, oke. Siap.
1: Oke. Udah lagi sebut-sebut juga nih, dan masih masak juga nih, ada yang siapin. Dapat lagu dah?
0: Dapat lagu, apa?
1: Nah, tadi Toke Sawit sudah, ya.
0: Toke Sawit, kan?
1: Ya udah, kalau gitu minta Santet Balabo lah.
0: Apa?
1: Santet Balabo.
0: Santet Balabo.
1: Ya, lagu ini waktu lupa, dan gue dulu lah, orang itu masuk juga, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau datu membuang muka, kalau datu santet balabu.
0: Santet balabu ada.
1: Ada. Ya. Ini dah itu lah.
0: Dah lah ini bela bunda. Ini bela santet balabu ya.
1: Ada udah itu lah.
0: Ya.
1: Tapi nak dengar tunggu ya.
0: Ya.
1: Salamnya kini untuk begalau bela, tapi ada bang Ijal kain apa ya dah?
0: Ya.
1: Bang Ijal baru dia mana kali ini, itu ramalan.
0: Oke, siap.
1: Tunggu lagi nih Kina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, good morning.
0: Good morning.
2: Kabar
0: sehat Kak Vero, apa kabar?
2: Baik.
0: Masuk bekerja kah?
2: Iya.
0: Iya, sama. Pulang jam berapa?
2: Berapa pulang?
0: Oi.
2: Jam berapa pulangnya?
0: Jam 11 pulang. Pasti Kak Vero sore.
2: Ya, jangan dikato.
0: Hahaha.
2: Tema?
0: Temanya hari ini budaya boikot.
2: Enggak pakai itu.
0: Enggak pakai itu. Pokoknya apapun produknya kalau di kita cocok gas lah, dak Kak yo.
2: Iya.
0: Oke,
2: Kaki... Lagunya?
0: Apa?
2: Kemarin kok lagunya putar lagu itu?
0: Lagu apa?
2: Yang abang jauh bukan kayak gitu, remennya nggak ada ya?
0: Nggak ada, mas yang itu bang. Bang kan mas yang itu kak.
2: ada hapus pena sih.
0: Enggak, astaga.
2: Kan, tahun kemarin kan ada survei sama pena.
0: Salah orang, Nak.
2: Ini pena.
0: Iya, berarti besok lagunya minta sampo Bang Behaki.
2: Udah lupa lah mungkin dia.
0: Aduh. Eh, kamu jangan.
2: Kasih tak sampai ya, Kak.
0: Apa?
2: Kasih tak sampai.
0: Kasih tak sampai, boleh.
2: Ya, salam ya.
0: Kasih tak, iya.
2: Tadi buat Bang Halimin sama Bunda Nadia tadi, selamat pagi, sehat selalu. Penelpon pertama itu siapa?
0: Penelpon pertama tadi Bang Ijal.
2: Oh, Bang Ijal, Bang Rudi. Buat Bang Putra ETM, Bang Putra Bawang, Cik Rusli juga selamat pagi, Bang Bojang, Anita, Bang KCS, Ajeng, Wak Udin, selamat pagi, Wak Udin. Buat siapa lagi itu, Bang Ramlan, ada lagunya?
0: Ada, kasih tidak sampai.
2: Ya, buat Bang Asyadi juga ya, di Semar, Bang Aju, Bang Im Simpul. Buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Buat Ina, nanti pulangnya hati-hati di jalan, sayangnya.
0: Iya. Yep.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Oke.
2: Terima kasih, Tina. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Kak Vero, siapa yang ngekor Kak Vero? Ada siapa ini? Halo.
3: Halo, elo. Oh, Nian.
0: Elo, Nian. Ada Babang Tampan.
3: Iyo, gimana kabarnya, Dek?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, kalau dirimu sehat, aku juga ikut sehat, Dek.
0: Idi.
3: Dek, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Dek.
0: Iya, minal aizin juga hari ini.
3: Ya, walaupun di hari Rabu itu aku cuman korban perasaan, tapi hatiku hanya bersama.
0: Kita tuh memang kudu berkorban, maupun perasaan, maupun yang lain, ya kan?
3: Iya sih, apalagi kalau kita punya ayang beb, kalau datanya habis, kita harus buru-buru berkorban beli data.
0: Nah itu, emang apa sih suka habis paketannya?
3: Kalau aku nggak pakai wifi deh.
0: Pakai, sama banyak sih habis semua sekali, dah bang. Gimana cuaca di Lampung, Bandar Lampung?
3: Aduh, Bandar Lampung ini sangat-sangat terik dari beberapa hari ini, panasnya itu. Pokoknya nyeplek banget.
0: Nyeplek ya, berarti nyampe mateng di kulit kalau nyeplek.
3: Kalau ada alat pengukur suhu kayaknya mah 7, skala liter.
0: So tahu deh.
3: Kalau ada makanya so tahu. Makanya enggak ada kan.
0: Bang. Tema hari ini budaya boikot. Gimana menurut Babang Tampan?
3: Budaya boikot itu menurut saya itu harus dilestarikan lah, karena nggak semuanya orang itu kan tahu, ataupun sekarang itu kan di sosial media itu kan bisa kita, walaupun jauh lain wilayah, kita bisa tahu. Jadi benar-benar dilestarikan dan anak-anak mudanya itu harus terjun dalam budaya boikot itu.
0: Oke.
3: Saya pribadi dan buat penyiarnya juga harus tahu juga.
0: Oke, siap. Boleh. Oke, apa lagu nih?
3: Wush, ini mah campur sari nanti ke Bang Amsori sama Bang Dirman ini mah.
0: Iya, nanti kan Bang Amsori ada campur sarian lagi.
3: Oh iya.
0: Ganti formasi lagi kita.
3: Oh ya udah lagunya Kopi Jando.
0: Kopi Jando?
3: Iya.
0: Ngapo Kopi Jando tuh?
3: Karena kadang-kadang aku tuh inget sama yang bikin kopinya, bay.
0: Ngapo? Jando kok bikin kopinya? Kopinya yang jando? Apa jandonya yang berkopi ya?
3: Kadang sih aku tuh kopi itu inget yang ngudeknya, bay lah gitu. Kalau kopinya kan udah banyak di wilayah manapun ando.
0: Iya, betul juga.
3: Ya, sekedar lagu, bay lah.
0: Iya, chill, santai, enggak, bang?
3: Oke, siap. Salam-salam ya.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Salamnya buat Bunda Wati bersama Dede Tasya. Sehat selalu ya Dede Tasya. Walaupun kita jaraknya jauh, semoga kamu apa yang kamu capai tercapai ya Dede Tasya.
0: Amin.
3: Terus juga ada Bunda Yati Sargawi, ada Bunda Jamila, ada Bunda Yani, ada Wak Udin, ada Bang Amarkan, ada Bang Ramlan, ada Butet di Palmerah. Saya lucu loh kalau dengar masukan malam di acara Batak itu yang masukan Butet itu. Seru, aku coba masukan sih.
0: Ngapo?
3: Ya ditanya kan sama Bang Dirman, Bang Tampan, kamu tahu daerah Medan apa-apa kampungnya? Aku tuh tahunya itu di Medan itu sama Butet sama si Ucok paling.
0: Si Butet sama si Ucok.
3: Terus buat Mang Ajum dan spesialnya buat kamu aja ya, Dek ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu karena suara kamu nih sekarang kok kayak sehari ini ya.
0: Ih, kenapa?
3: Membahana.
0: Terima
3: kasih ya.
0: Iya.
3: Iya, assalamualaikum tapi pun.
0: Iya pun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Jambi.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: penelpon di pagi hari ini, selanjutnya di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Hello, Nian.
0: Hello, Nian. Apa kabar, Bang Amri?
1: Army.
0: Army, iya nih siapa nelpon lewat WA nih? Udah dibilang jangan nelpon lewat WA. Bang Army, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Sedang apa?
1: Kalau sekarang ini sedang duduk, sedang nelpon Tina.
0: Sudah sarapan, Bang?
1: Sudah.
0: Pakai apa?
1: Pakai nasi.
0: Wih, cepat nih kan pakai nasi, kaget ngantuk pula.
1: Enggak, kaget lapar makan lagi.
0: Makan lagi nambo, Iya. Abang boleh langsung lagunya, Bang?
1: Lagunya Jando Mudo tuh.
0: Jando Mudo? Ngapo lagunya pada jadi Jando nih? Jando Mudo, bentar kami cari dulu. Jando Mudo. Bentar, Bang. Sain Jando Mudo apa, Bang? Belum ada.
1: Belum ada. Apa yang ada itu Jando apa?
0: Yang Jando-Jando? Bentar, ada kopi Jando udah, mabuk Jando. Pantun Jando. Termasuk ke kelambu Jando. Nah, ini bela dak?
1: Apa tuh?
0: Termasuk ke kelambu Jando mau?
1: Iya, Mas.
0: Nah, iyalah, oke dah.
1: Coba dulu.
0: Yup, lanjut salam.
1: Kamu Jando termasuk kan?
0: Kami belum Jando, Bang. Jangan, amin-amin, Bang.
1: Masuk ke kamu,
0: Pina. Iya, lanjut salam.
1: Salamnya Pak Pina sama petugas, ya?
0: Iya.
1: Nah, buat yang sudah masuk dari salam kompak selalu lah, dari ASPC tenggol semua lah. Karena waktu kita lana habis, kok.
0: Iya.
1: Nah, lagi Pak Pina, selamat apa tuh? Selamat jawab-jawab di situ. Sampai jam berapa, Pina?
0: Balik, mah, masuk.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 11.
1: Oh, ya, berarti lembur lagi, ya?
0: Iya.
1: Iya, iya, banyak duit, ya, iya.
0: Iya, amin.
1: Banyak, Pak, ngamengah yang ditaruh waktu untuk selamat mendengarkan. Noga sehat selalu juga, lah.
0: Amin, iya.
1: Sekali lagi, Pak Tina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti nampaknya sampai di sini kebersamaan.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Ganti-ganti kembali lagi di Jambi Siang Iko. Kali ini kue lemper merupakan jajanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari ketan dengan isi abon, ayam, dan juga daging cincau. Kue ini memiliki tekstur lembut dan rasa gurih yang berasal dari campuran santan pada ketannya. Ganti-ganti lemper berasal dari bahasa Jawa, yaitu yen dielem atimu ojo memper, yang artinya jika dipuji hati jangan sombong. Filosofi ini ganti-ganti mengajarkan agar kita tetap rendah hati meskipun mendapat pujian. Tentunya ganti-ganti lemper ini biasanya dibungkus menggunakan daun pisang sehingga aromanya khas semakin menggugah selera. Lemper terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan sehingga menghasilkan tekstur lembut dan juga gurih. Setelah itu, ketan diisi dengan abon, ayam suwir, dan juga daging cincang berbumbu, lalu dibungkus menggunakan daun pisang agar aromanya semakin harum. Nah, tentunya ganti-ganti lemper ini sering disajikan pada acara seperti hajatan, arisan, pengajian, pernikahan, hingga acara keluarga. Jajanan tradisional ini juga kerap hadir sebagai hidangan pelengkap saat rapat, syukuran, dan perayaan tertentu karena rasanya yang gurih dan juga mudah dinikmati. Itulah informasi di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Pro 4, 99,2 FM.

RI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, nggak apa-apa lah. Yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu nggak habis-habis ya?
0: Jelas dong nggak habis-habis. Kamu mau kasih tips nggak supaya uang kita nggak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu nggak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget.
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang nggak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang nggak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu nggak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana.
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan, atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

Ganti-ganti hadir informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang. Duh lah, bersama saya. Jambi Siang Iko masih lanjut. Informasi menutup perjumpaan bersama saya tentunya ganti-ganti. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat ini bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen ini akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan bahwa sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Ganti-ganti Gus Ipul ini saat rapat koordinasi di kantor Kementerian Sosial, ia mengatakan bahwa pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Ganti-ganti Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam bentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Kemensos juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan asrama. Selain itu, pengelola asrama akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Tentunya saat ini terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2. Seluruh ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang ganti-ganti. Ya, ganti-ganti tulen informasi mengenai Mensos minta sekolah rakyat siap bertransformasi dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan pateleli.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: ...99,2 FM, Prompa Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, mudah-mudahan nanti kegiatan kita cepat selesai ya.
1: Iya nih, pingin jalan-jalan, penat otakku.
0: Kamu gak mau liburan, Sep?
2: Aku belum lah, masih ada pekerjaan di rumah.
1: Yuk, cabut.
0: Tunggu dulu, Mas, berapa semuanya? Silakan ke meja kasir ya, Mas.
1: Sep, apa-apaan ini? Itu kan botol bekas. Sampah tahu, bau. Kok malah dimasukkan ke dalam tas? Udah, tinggalin aja.
2: Nggak apa-apa, nanti aku cuci.
1: Ah, terserahlah. Bikin malu aja.

0: Akhirnya aku bisa jalan-jalan dan menikmati suasana yang indah ini. Nikmat sekali hotel ini.
1: Pemirsa, salah seorang pemuda yang telah berhasil mengubah sampah menjadi pundi-pundi emas yang tengah viral di masyarakat.
0: Itu kan Asep. Jadi selama ini, wah, keren kamu, Asep.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.
7: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun berada. Senang sekali saya di rumah kembali hadir ke ruang dengan ganti-ganti untuk edisi 30 Mei 2026 tepat di hari Sabtu. Semangat weekend untuk ganti-ganti dimanapun berada. Kita juga menuju ke penghujung bulan Mei. Besok udah tanggal 31. Besok kan lagi udah tanggal 1. Semangat yang bayar cicilan. Untuk ganti-ganti di siang hari ini kami hadirkan mengenai kasus Wiping melebar. Asisten pribadi YouTuber jalani pemeriksaan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terus membongkar rantai peredaran gas nitrosex oxide atau N20 merek Wiping. Produk tersebut belakangan ramai dikaitkan dengan sejumlah figur media sosial. Terbaru, seorang perempuan berinisial CD 29 tahun turut diperiksa penyidik terkait dugaan pembelian puluhan tabung Wiping. CD diketahui bekerja sebagai asisten pribadi seorang YouTuber di Jakarta. Kasub D3 Ditip Narkoba Bareskrim Polri Zulkarnain Harahap mengatakan CD telah memenuhi panggilan pemeriksaan Jumat 29 Mei kemarin. Penyidik mendalami dugaan pembelian dan penggunaan produk tersebut oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, CD diketahui membeli Wiping ukuran 640 gram dan 950 gram. Polisi menyebut produk tersebut tidak digunakan seorang diri. Setelah itu CD diarahkan menuju kontak penjual melalui aplikasi WhatsApp. Pemesanan dilakukan dengan mengisi formulir pesanan dan melakukan pembayaran melalui mobile banking pribadi. Bareskrim menyebut hasil penelusuran sementara menunjukkan pemesanan dilakukan melalui admin PT Suplindo Sukses Sejahtera. Temuan tersebut masih terus didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana?
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan, atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.
4: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin, sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
5: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

informasi lainnya, Majelis Etik desak evaluasi rekrutmen pimpinan Ombudsman. Majelis Etik Ombudsman RI mendesak evaluasi sistem rekrutmen pimpinan menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat Hery Susanto. Pansel Ombudsman dinilai perlu dibenahi karena pembentukannya berlangsung dalam situasi politik yang dianggap tidak kondusif. Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimli Asidiki menilai evaluasi mekanisme seleksi pimpinan lembaga independen sangat diperlukan. Menurut Jimli, sistem rekrutmen melalui pansel harus dikaji ulang agar sejalan tujuan pembentukan lembaga independen. Sementara anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan ex-ketua Ombudsman Muhammad Najih kepada sejumlah calon pimpinan Ombudsman. Namun menurut Siti, rekomendasi tersebut tidak hanya diberikan kepada Hery, melainkan juga kepada 3 calon lainnya. Info mengenai Majelis Etik desak evaluasi rekrutmen pimpinan Ombudsman ganti-ganti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek

0: menarik wisata kuliner, serta bernostalgia. Demikian esensi buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
3: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Siang Iko. FM Perempat Jambi.
1: Kali-kali informasi berikutnya mengenai Grebek Besar Keraton Surakarta Perkuat Syukur Persatuan Budaya. Keraton, maksud kami kerabat Keraton Surakarta Jawa Tengah, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat, memaparkan pelaksanaan Grebek Besar Surakarta. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi akulturasi budaya Islam dan keraton sekaligus wujud syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta luas. Kanjeng Nuki menerangkan dua gunungan diarak dari keraton menuju Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat Surakarta secara simbolis. Ia menerangkan gunungan jalar berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat. Gunungan Estri berisi makanan matang sebagai perlambang rezeki yang tersedia dan patut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bersama. Kanjeng Nuki merinci persiapan gunungan membutuhkan waktu luang kurang dari satu pekan, terutama karena bahan harus segar saat diarak. Rute tradisi tetap dipertahankan karena gunungan harus didoakan dahulu sebelum masyarakat ngalap berkah bersama di kawasan Keraton Surakarta. Ia menambahkan, penyelenggaraan dua hari tahun ini berkaitan penghormatan kepada Sentono Abdi Dalem dan masyarakat Keraton Surakarta luas. Kanjeng Nuki berharap Grebek Besar memperkuat syukur persatuan sekaligus kepedulian warga terhadap warisan budaya di tengah masyarakat luas. Tradisi Grebek Besar Keraton Solo kembali menyedot perhatian ribuan warga saat Idul Adha 1447 Hijriah. Dua gunungan yang diarak terdiri dari Gunungan Jalar dan Gunungan Estri, hasil bumi dan makanan khas Jawa diperebutkan masyarakat usai didoakan di Masjid Agung Solo.

Ketika-tika muslim-muslimah di mana pun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.
1: Pro 4 99,2 FM.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Bagimu azab yang besar." Dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari, ternyata banyak orang menggunakan sumpah-sumpahnya sebagai alat untuk menipu orang, baik menipu dalam hal bisnis, politik, maupun dalam soal lainnya. Maka sangat wajar bila orang yang ditipu kemudian melakukan aksi, baik aksi berupa kebencian maupun keberingasan. Dalam menghadapi aksi itu, janganlah pihak lain dikambing hitamkan, tetapi salahkan diri sendiri.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: sabar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
0: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Selamat siang, ketika di mana pun berada, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi lain mengenai harga referensi CPO periode Juni 2026 alami penurunan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Ardana mengatakan harga referensi atau HR minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO mengalami penurunan untuk periode Juni 2026. Penetapan tersebut berlaku sebagai dasar pengenaan bea keluar atau BK dan pungutan ekspor atau PE selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Pemerintah menetapkan HR CPO sebesar 1029,51 US dollar per metric ton atau MT. Nilai tersebut turun 20,07 atau 1,91% dibandingkan periode Mei 2026 yang sebesar 1049,58 US dollar per MT. Penetapan HR CPO mengacu pada rata-rata harga selama periode 20 April hingga 19 Mei 2026. Perhitungan tersebut menggunakan data dari Bursa CPO Indonesia, Bursa CPO Malaysia, dan harga pelabuhan Rotterdam. Rata-rata di Bursa CPO Indonesia tercatat sebesar 920,80 US dollar per MT, sementara itu rata-rata harga di Bursa CPO Malaysia mencapai 1138,22 US dollar per MT dan harga pelabuhan Rotterdam sebesar 1429,40 US dollar per MT. Tommy menjelaskan perhitungan HR CPO menggunakan dua sumber harga yang paling dekat dengan nilai median karena selisih tiga sumber harga melebihi 40 US dollar. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 35 tahun 2025. Selain CPO, pemerintah juga menetapkan harga acuan baru untuk sejumlah komoditas perkebunan lainnya. HR biji kakao periode Juni 2026 tercatat sebesar 3.832,17 US dollar per MT atau naik 563,48 US dollar dibandingkan periode sebelumnya.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru.

perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di Pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia. Thank you.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
3: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
2: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
4: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
5: Oh no.
3: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
2: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

0: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

pada libur cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah Kamis kemarin. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Muhammad Isa Samuri menyebut dari jumlah tersebut sebanyak 9.300-an diantaranya adalah wisatawan Nusantara atau domestik, sementara sisanya adalah wisatawan asing. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Dewan Adat Dayak bersama Forum Koordinasi Damang Kepala Adat Kalimantan Tengah menganugerahkan gelar kehormatan adat Dayak kepada Pangdam Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin di Palangkaraya kemarin. Pangdam dianugerahi sebagai sosok bijaksana, gagah berani, serta benteng pertahanan wilayah. Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Yulindra Didi, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan amanah moral untuk memperkuat hubungan TNI dan masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Pramata FM Surabaya Budaya Jakarta. Abang Po, ini kalau kita update nih berita-berita terbaru gitu ya. Ini ada nih terbaru Abang Po yang jadi perhatian buat kita juga gitu ya. Abang Po, kalau kita foto nih Abang Po, ya kenapa ya emangnya itu kalau kita foto-foto gitu ya. Kalau foto kan banyak banget gaya-gayanya Abang Po ya. Gaya senyum lah, apa ya, gaya jempol lah itu ya Abang Po, dua jari segala macam banyak Abang Po. Nah, ini yang terbaru Abang Po ada laporan ya. Ini kalau ada riset juga yang bilang kalau pose foto bentuk peace atau dua jari itu bisa bocorin data sidik jari ya Bang Po. Nah, emang gampang ya gitu ya. Jadi supaya sidik jari itu bisa dicuri dari foto Abang Po, itu biasanya tuh hacker itu butuh kombinasi kondisi yang sempurna Abang Po, dari pencahayaan itu kudu terang ya, dan juga konsisten supaya detail guratan kulit kita terlihat Abang Po. Yang kedua, bisa dari resolusi kamera dari handphone kita Abang Po ya. Kudu super tinggi, kelas kamera profesional atau DSLR, bukan kamera selfie aja sebenarnya. Nah, terus kudu fokus Abang Po, area jari kudu benar-benar tajam dan tanpa ada efek blur atau shaking Abang Po ya. Nah, tapi kita kalau mau waspada boleh aja Bang Po ya. Waspada boleh tapi jangan yang berlebihan ya. Jadi isu cloning sidik jari itu lagi rame Abang Po dari foto ya. Bakal bikin kita tuh panik Abang Po ya. Tapi ada alasannya biar kita nggak gelisah ya Abang Po. Yang pertama, kompresi medsos Abang Po. Jadi aplikasi kayak IG, WhatsApp ya, itu otomatis ngekompres ya, nurunin kualitas foto yang kita posting Abang Po. Jadi detail mikro sidik jari itu biasanya itu langsung hilang atau juga burem. Nah, yang kedua, teknologi liveness detection Abang Po. Jadi sensor sidik jari khususnya modern di handphone sekarang itu Abang Po udah pakai fitur liveness detection Abang Po. Jadi sensor itu nggak cuma baca gambar 2 dimensi tapi juga ngedeteksi aliran darah atau tekstur kulit 3 dimensi nyata gitu Abang Po ya. Nah, walaupun sulit ya, ahli juga ngasih peringatan juga nih Abang Po, ada bahaya-bahayanya ya. Walaupun emang kita nggak boleh terlalu panik Abang Po, ini ada peringatan juga dari ahli ya, yang mana kamera handphone makin canggih sekarang ini Abang Po. Jadi kamera smartphone, kamera handphone yang kita pakai ya, ini udah mencapai puluhan sampai ratusan megapiksel Abang Po ya. Jadi detail jarak jauh tuh makin tajam. Nah, yang kedua, kemajuan AI atau AI ya Bang Po. Nah, ini bisa dibilang salah satu ini juga ya faktor ya Bang Po, karena penjahat siber atau juga cyber crime itu di masa depan itu bisa pakai kecerdasan buatan atau juga AI ini ya Bang Po, buat memperjelas bahkan ya, memperjelas foto yang buram jadi gambar sidik jari resolusi tinggi Abang Po. Nah, yang ketiga, data bersifat permanen. Maksudnya gimana? Jadi password tuh bisa diganti Abang Po, tapi kalau sidik jari ya, kalau sidik jari kita bocor sekali, itu kita nggak bisa ngeganti sidik jari seumur hidup Abang Po. Karena satu orang ya, sidik jari kan tiap orang beda-beda gitu Abang Po. Jadi kalau dari menurut pakar keamanan dari Cina Abang Po, Li Chang, ini demonstrasi ya Bang Po, gimana AI itu mampu ngebikin salinan sidik jari dari foto selfie ya, dari orang ya di Cina Abang Po. Ini dari selebriti Abang Po gitu. Jadi makin kesini boleh nggak terlalu berlebihan paniknya, tapi kudu hati-hati juga Abang Po. Nah, apalagi ada AI nih kayak gini ya. Nah, jadi tips aman nih kalau foto kayak dua jari atau peace itu Abang Po ya, balik arah tangan Abang Po, jangan ke depan tapi ke belakang kalau bisa ya. yang kedua ya, orang lagi bentuk huruf V, jadi bilangnya itunya ketiga Abang Po. Yang kedua, pakai fitur blur Abang Po. Jadi kasih sedikit efek deep of field atau juga blur ya di latar belakang atau tangan kita, supaya nggak kebaca gitu Abang Po ya. Yang ketiga, bisa hindarin jarak ya yang terlalu deket, kalau bisa agak jauh dikit gitu Abang Po, kasih agak jauhan 0,5 gitu ya. Jangan close up ke telapak tangan abang po kalau bisa ya. Cari pencahayaan yang terang benderang supaya nanti jari kita walaupun mau tangannya kebuka ke depan itu nggak terlalu kebaca nih sama sidik jari gitu abang po. Sidik jari nggak kebaca sidik jari kita maksudnya nggak kebaca AI ya. Nah kalau abang po boleh kali ya kasih tahu kita ya abang po. Ini apa namanya, bagaimana sih kalau gayanya abang po kalau foto gitu ya, boleh kasih tahu ke kita, ceritain juga boleh, kasih bentuk fotonya juga boleh, kemari dikirimin ya di 0812 11 24 928. Ini di WhatsApp udah ada Bang Nurdi Gaffer ya di Bogor. Tadi ini bilang kalau Bang Nurdi itu katanya gulai sama opor. Wah mantap. Soalnya lebih nendang aja gitu. Apalagi ditambah nasi. Mantap. Request lagu. Tapi kalau request lagu nanti jam 3 ya Bang Nurdi ya. Mohon maaf ya kalau kita di jam 1 ini gak ada request lagu. Di jam 3 sampai jam 5 nanti request lagu. Tapi kalau hari ini hari Sabtu, request lagunya cuma 1 jam. Di jam 3 aja. Ya, udah ada yang ngebel abang po di 0213504510, boleh kita angkat dulu ah, kali aja mau kasih foto. Halo, perempuan, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Bang Leman, gimana di Lampung, panas atau mendung?
1: Nah, panas sekali, Bang Jojo, cuacanya.
0: Yolah.
1: Dalam nggak hujan ini.
0: Lah, kemarin nggak hujan.
1: Ya hujan sih, tapi hujan lama Bang Jojo.
0: Oh gitu.
1: Ini panas kembali ini.
0: Iya gak apa-apa, ditungguin aja mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan ntar malam hujan ya.
1: Iya.
0: Siap. Bang Leman kalau foto, biasanya iya. Kalau Bang Leman tuh gayanya bagaimana Bang Leman?
1: Foto, maksudnya foto gimana Bang Jojo?
0: Kalau Bang Leman lagi foto nih sama keluarga mungkin, atau juga foto sendiri gitu ya. Itu gaya andalannya Bang Leman gimana? Tangan kelipet atau bagaimana? Iya. Atau tanda jempol?
1: Ya biasa-biasa aja Bang Jojo, nggak ada gaya-gayaan.
0: Oh nggak ada gaya-gayaan.
1: Yang penting foto apa posisi lagi duduk,
0: apa
1: lagi berdiri gitu Bang Jojo.
0: Oh gitu, siap. Gitu. Tapi nggak pakai tanda jempol atau apa gitu, biasa kan begitu kan ya?
1: Bang Jojo itu mah anak muda itu Bang Jojo, milenial gitu.
0: Siap. Yang penting bagus aja, yang penting cakep deh ya.
1: Iya Bang Jojo, masih fotonya bagus gitu.
0: Siap kalau gitu Bang Leman. Siap dah. Bang Leman mau salam-salam buat siapa Bang Leman?
1: Ya salam-salamnya tadi yang masuk yang mau masuk juga yang ini sudah ada yang masuk Bang Jojo.
0: Oh belum. Tadi ada baru WhatsApp aja.
1: Bang Nurdi, Ibu Haji. Ya tanpa kecuali Bang Jojo.
0: Siap.
1: Itu saja Bang Jojo. Salam Indonesia.
0: Oke.
1: Banda Aceh sampai Papua dari Kota Agung Tanggamus Lampung
0: Bang. Siap. Terima kasih Bang Leman.
1: Oke.
0: Sehat-sehat.
1: Terima kasih, selamat juga, sampai selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk Anda yang baru berkunjung ke Samarinda, sangat disarankan menuju salah satu objek wisata yang terletak di Samarinda seberang Jalan Bung Tomo yang dikenal dengan Kampung Tenun. Diperkenalkan oleh suku Bugis yang datang ke Samarinda pada tahun 1668 silam, membawa sebuah tradisi menenun kain yang hingga saat ini tetap dipertahankan. Sarung tenun Samarinda diproduksi secara tradisional dengan menggunakan alat tenun sederhana yang disebut dengan gedokan. Produksi sarung tenun ini dikerjakan secara manual, mulai dari memberi warna pada benang, memintal, menenun, hingga mencuci. Semua dilakukan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Proses pembuatan satu kain tenun membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 7 hari, tergantung dari tingkat kesulitannya. Salah satu motif kain tenun yang sangat terkenal yaitu motif belang hatta.
1: Yang biasa, Pak, yang motif biasa 2 hari selesai.
2: Kalau motif yang agak sulit?
1: Yang agak begitu 3 hari. Kalau yang ada juga motif pucuk dan kembang kecil-kecil itu, nah, 4 hari itu. Kalau yang motif besar itu yang di sana itu 7 hari, Pak.
0: Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Samarinda, di tahun 2012 dibentuk kelompok usaha bersama, yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kalimantan Timur. Melalui wadah ini, promosi gencar dilakukan, baik di daerah, di tingkat nasional, hingga mancanegara.
3: Nah, pola-pola yang kita lakukan untuk mempromosikan ini tentunya kita melakukan pameran, pastinya kemudian kita mengadakan acara event-event ya, seperti ada Kemilosar Samarinda yang digagas dan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Insya Allah siap, karena terus terang aja pengrajin ini ada kita kategorikan 3 tingkatan. Ada yang kategori high, dan ada beberapa pengrajin yang biasa kita bawa ke pameran itu siap dengan segala jenis kemasannya, bagaimana dia menjelaskan, bahkan kepada customer service-nya, pelayanan mereka dia bisa mempromosikan dengan cara dari menenunnya, kemudian dari memintal benangnya, sampai kepada hasil.
0: Selain pemerintah, para pengusaha online juga turut membantu dalam proses pemasaran. Ragam motif, keunikan, dan potensinya, kain ini semakin diminati oleh konsumen. Mulai dari pembeli pribadi hingga pengusaha online untuk dipasarkan ke seluruh Nusantara.
4: Awalnya buat keluarga sendiri, terus sharing sama Ibu Dina itu, Bu, apa sih kendala yang Ibu dapatkan selama kalau semama jual di sini, ya perputarannya kurang cepat. Nah, dari situ saya berpikir ya mencoba membantu beliau gitu kan.
0: Akulturasi budaya dan perkembangan zaman membuat para pengrajin terus berinovasi. Bukan hanya motif belang hatta yang berpola kotak-kotak berwarna merah, beragam motif lain yang kita inginkan juga bisa kita pesan langsung kepada pengrajin yang ada di Kampung Tenun Samarinda. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI.

见吧。

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini beat-beatnya tuh Marina, kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu Bina Iman ya. Yang di-update sekarang di remix tuh ada tuh Bang Po, tuh di TikTok tuh punya tuh lagunya dari teman-teman Filosofi Teduh. Ya iyalah, itu lagu enak tuh Bang Po ya. Dan kita masih ngomongin soal foto Bang Po. Kalau Bang Po foto itu gayanya apa sih ya Bang Po? Tadi kan Ayah juga udah cerita ya, kalau sekarang ini kalau kita foto dua jari itu, kalau kita nggak hati-hati ya Bang Po, AI itu udah bisa baca sidik jari kita. Nah, kalau Bang Po, kalau foto bagaimana gayanya? Banyak gaya atau banyak tingkah? Ini ada Kang Wahyu di Cibubur, kita angkat dulu ya teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum Perompak, Kang Wahyu.
1: Selamat siang Kang Yoji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Kang Jojo gimana?
0: Aman, alhamdulillah sehat juga. Ini lagi nggak ngebeat nih?
1: Kebetulan lagi santai nih, kita baru bisa mantau RR lagi.
0: Oh ala, alhamdulillah bisa santai ya akhirnya ya.
1: Emang yeah, lagi agak ada sedikit penurunan akhir bulan ini.
0: Oh, main-main ke pik tuh rame di sono kalau ngebeat.
1: Iya.
0: Kita kasih tahu tempat ngebeat yang rame. Tapi kalau ntar malam mau kesini juga boleh ya. Nanti malam ada wayang kulit ya, Kang Wahyu ya.
1: Wah, itu nyampe jam berapa, Kang?
0: Kita nanti malam sampai selesai, semalam suntuk.
1: Oh, boleh, boleh, boleh ntar deh.
0: Nanti tinggal datang aja jam 8 ini gratis. Kasih tahu warga-warga tetangga ya.
1: Siap.
0: Kang Wahyu, kalau foto itu gayanya biasa bagaimana? Gaya tangan dilipat, gaya jempol, atau gaya apa nih?
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pribadi soal foto, entah selfie kayak atau bareng keluarga, saudara gitu, emang jarang mau ya. Jarang mau, cuma pengecualian kalau emang udah terpaksanya harus foto bareng ya, mau nggak mau ya udah ya bebas aja, cuma jangan sampai namanya telapak tangan sampai kelihatan gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Kayak mungkin tangan kita lap, kita lipat, ya kayak bersilang gitulah.
0: Dilipat ya. Ala bapak-bapak gitu sih.
1: Ya emang. Jadi ya mungkin kalau hitungannya mungkin katanya kayak jadul amat lu gaya lu nih. Kayak gitu Kang Jojo. Gitu.
0: Siap. Jadi biasa aja gayanya gitu kalau Kang Yoyo ya.
1: Biasa aja, normal aja. Jangan sampai ya kayak tadi dibilangin sama Kang Jojo ya kan, yang sekarang kan teknologi makin
0: betul.
1: Apa namanya? Makin canggih ya. Jadi tuh pencurian data-data kita lewat sprindik seperti itu jadi gampang.
0: Iya, gitu. Betul Kang Wahyu.
1: Gitu. Siap. Makanya kan ini juga untungnya dari RR juga kan memberikan satu edukasi tersendiri, jangan sampai ya namanya data kita dicuri orang.
0: Iya, jangan sampai gitu. Makanya nanti juga sebelum ada sebelum wayang itu bakal ada talk show soal digital. Makanya nanti biar pada melek, biar pada cakep sama digital. Cekilah. Gitu. Promo gitu lagi.
1: Enggak apa-apa, Bang. Ini juga informasi buat kita juga. Iya. Nah, kalau untuk yang apa namanya di digital itu jam berapa nanti, Kang?
0: Nanti kita mulai dari jam 8 talk show dulu, nanti baru dilanjut sama wayang. Wayangnya semalam suntuk, nanti ada juga live di YouTube-nya kita.
1: Siap.
0: Ditunggu ya nanti, Kang Wahyu ya, kalau sempat ya.
1: Insya Allah nanti kalau ini saya mampir.
0: Okay, siap deh kalau gitu. Siap. Terima kasih Kang Wahyu.
1: Sama-sama Kang Yojo.
0: Sehat-sehat. Assalamualaikum. Kang Wahyu di Cibubur ya Bang Po ya. Itu biasanya gayanya yang biasa aja gitu. Nah kalau Bang Po bagaimana nih? Kalau foto tuh bagaimana? Aki Yadi, karena Aki Yadi sundul-sundulan tadi pas Kang Wahyu telepon, jadi gak masuk ke notifikasi di komputer kita ini. Jadi nanti bisa diulang lagi ya teleponnya ya. Jadi buat yang mau cerita boleh nanti ngebel lagi di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Bang Po, kalau bergaya di foto tuh bagaimana nih? Foto sendiri, foto sama cucu, foto sama anak, foto sama keluarga. Kemarin pas Idul Adha tuh gimana nih gayanya? Ada yang gaya jempol kan bisa, yang simpel aja kan gaya jempol ya. Atau juga gaya bentuk hati, atau gaya sarangnya ya. Sarang hayo, buat empo ya po, biasanya ya po. Ada yang lucu tuh mak-mak di video tuh ya. Ini sarang hayo gitu ya. Atau bagaimana gayanya Bang Po, boleh dikasih tahu di WhatsApp ya, di 0812 11 24 928.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggaran atau

0: Terojing, terojing, tererojing, terojing, terojing, jing, dererererererer. Abang Po, bagaimana kalau Abang Po foto itu gayanya kayak bagaimana sih? Boleh dikirimin fotonya sekalian dah Abang Po, foto yang ter the best buat Abang Po di 08121124928 atau cuman mau cerita aja karena malu nih. Boleh. Ngebel aja di mari. Di 08121124928 atau di 0213504510. Tapi kalau misalnya mau diceritain dari hasil fotonya boleh, ayo ceritain sih jujur-jujurnya. Tenang aja ya. Kita anaknya jujur, rajin menabung, tidak suka buang-buang makanan. Apaan sih? Boleh ceritain ya Bang Po ya. Ini ada Bu Pipin tadi yang kirim WhatsApp ya. Apa namanya, gaya foto ayah biasa aja Bang, gaya patung ya. Gaya patung berarti tangannya dua-duanya ini ya, di kepel, terus abis itu di sebelah paha begitu ya. Katanya cuaca Ciawi panas cerah, hatur nuhun, siap sami-sami apa namanya Bu Pipin di Ciawi ya. Terus apa namanya biasanya angkat tangan tapi sambil megang barang katanya sebagai tanda kalau kita masih semangat, kalau kata Kang Wahyu gitu ya. Pas momen kemarin tuh lebaran ya, lebaran korban Abang Po ya, fotonya biasanya angkat tangan aja tuh ya. Ini ya kayak merdeka gitu ya, sambil kayak sambil megang barang tapi Abang Po ya, buat tanda kalau masih semangat nih ya, buat jalanin hari-hari gitu ya Abang Po ya. Boleh cerita lagi ya Abang Po ya di 08121124928 atau di 0213504510. Gaya Abang Po kalau foto bagaimana? Ini ada Bang Riki lagi. Katanya kalau Ayu biasanya foto tangan dikepel ya, dilipet sih Bang gitu. Oh, di ini ya, dilipet ke dada gitu ya. Terus udah senyum. Terus juga kadang memang bentuk jempol Bang. Jempolnya enggak pernah ke depan tapi ngadepnya ke samping. Oh, oke. Okay. Iya. Ayu juga kadang juga kayak begitu kalau foto, tapi jempolnya kagak berdiri. Jempolnya agak kayak mencet tombol begitu. Sambil tanya, ngapain sih begitu tandanya gitu. Ya biarin aja begini gitu. Jadi naik turun begitu Abang Po ya. Apa namanya kalau Bang Riki gitu ya. Siap, terima kasih Bang Riki. Terus juga ada Po Rose di Pasar Minggu. Kalau ayah foto biasa aja. Ya paling jari telunjuk di pipi ya, nunjuk ke pipi gitu. Udah. Pakai kacamata hitam biasa kalau lagi pergi-pergi. Terus juga kalau lagi ramean, rombongan gitu, pakai seragam, biasa aja. Jempol paling tapi nggak pernah ke depan gitu. Siap, terima kasih. Terus kalau bentuk sarangnya juga jarang sih Bang ya. Oke, bentuk sarangnya ya, love-nya dibentuk dari telunjuk sama jempol yang beradu Abang Po. Begitu kalau Mpok Ros. Siap, terima kasih Mpok Ros dan juga Bang Riki dan juga Bu Dindin, Kang Wahyu, buat Abang Po yang mau cerita lagi boleh ya. Yang lainnya, posenya Abang Po kalau foto lagi ramean atau lagi sendiri ya, itu bagaimana nih gayanya Abang Po? Kan tadi saya juga sudah cerita, sudah lagi ya, udah cerita tadi ya, soal kalau kita foto gayanya dua jari yang peace gitu ya, itu bisa kemungkinan, besar kemungkinan teknologi AI bisa nangkep sidik jari kita nih Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri gaya fotonya bagaimana nih? Tangannya kelipet, tangannya dibentuk jari jempol, sarangnya yuk, atau bagaimana? Boleh cerita di 08121124928. Mau ngebel juga boleh di nomor yang sama atau di 0213504510. Ada yang ada Aki Yadi di Jonggol. Assalamualaikum Aki Yadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Aki Adi punten. Boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak nguing-nguing nih.
1: Oke, Bang.
0: Iya, udah aman, siap. Aki Adi gimana di Jonggol, aman?
1: Aman, Bang. Aman. Enggak aman, amin.
0: iya, siap. Kalau Aki Adi gimana nih kalau foto gayanya, gaya andalannya Aki Adi gimana?
1: Kalau akhirnya di foto biasa aja Bang, cuman jarang kalau di foto.
0: Kenapa?
1: Paling kalau ada misalnya pertemuan gitu, kita ikutin aja.
0: Oh, ikutin. Kayak ada arahan, jempolnya boleh, jempolnya begitu ngikut gitu ya.
1: Ikutin aja itu, gitu aja.
0: Tapi kalau foto sama keluarga biasa bagaimana? Biasa juga.
1: Kalau foto sama keluarga ya paling jempol aja dikit gitu
0: kan. Oh, jempol tangan dikit. Oh, tangan dikepal. Siap.
1: Bang. Kan gayanya banyak ya. Bisa enggak gaya kupu-kupu? Gaya kupu-kupu bisa enggak?
0: Gaya kupu-kupu bisa ya, asal jangan tenggelam. Gagayaan juga boleh deh, bebas sih. Katanya salam tuh buat Aki Yadi dari Kang Wahyu di Cibubur.
1: Oh, siap Bang Wahyu. Terima kasih Bang Wahyu, sehat Bang Wahyu. Gimana kabarnya?
0: Udah lama enggak dengar kabarnya, katanya begitu. Ya main-main lah ntar malam ya. Main-main ke
1: Bang.
0: Kenapa?
1: Bang. Kalau Bang Wah itu sobat lama tuh Bang.
0: Oh.
1: Dia pernah di Up Down juga tuh.
0: Ini teman lama berarti.
1: Iya.
0: Main-main aja nanti nonton wayang kulit ntar malam.
1: Enggak Bang, kebetulan di kampung di sini ada juga wayang golek dari Bandung kan.
0: Oh, lagi datang juga di sana wayang golek. Iya, siap. Iya. Ganti ntar kita niari bikin wayang kulit, ntar kapan kita bikin wayang golek dah biar pada rame. Iya.
1: Kebetulan dari Giri Harja 3, Bang. Giri Harja 2, Bang.
0: Oh, alah. Siap. Iya. Kalau gitu. Siap dah.
1: Kalau ada wayang golek tuh temen tuh pada ngundang Bang, kada. Wah, siap.
0: Iya, katanya mau dijemput tuh sama Kang Wahyu buat ke RRI.
1: Iya. Terima kasih banyak infonya. Iya.
0: Siap dah kalau gitu. Berarti kalau Aki Yadi foto itu biasa-biasa aja. Pas kalau ini pas ngumpul Up Down bagaimana fotonya? Biasa aja.
1: Iya, itu kayak kemarin waktu tanggal 21 gitu aja Bang. Ya ikutin itu ya, arahan gitu. Gayanya gaya bebas gitu lah.
0: Oh iya benar.
1: Iya gaya bebas ya, bebas gayanya
0: gitu. Iya bebas aja ya Aki Yadi ya. Siap deh kalau gitu. Aki Yadi, terima kasih Aki Yadi buat ceritanya.
1: Oke, terima kasih Bi.
0: Iya, sehat-sehat.
1: Amin, alhamdulillah. Sebaliknya Abang juga sehat.
0: Amin. Siap, Pak Yadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aki Yadi di Jonggol, Abang. Kalau foto, biasa-biasa aja gayanya. Ya. Aki Yadi nih katanya dapat salam juga dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo nih gitu. Dari Abah Kusnadi Pasar Rebo, semoga sehat. Siap ya. Aki Yadi udah keburu turun. Siap deh. Buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Siang Iko.
1: Kanti-kanti, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi lain kami hadirkan untuk kanti-kanti, tradisi perayaan Hari Waisak dari berbagai negara dunia. Hari Waisak menjadi salah satu perayaan penting yang diperingati umat Buddha di dunia. Perayaan ini juga sekaligus mengenang kelahiran pencerahan dan wafatnya Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Pada Hari Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di kuil, menyanyikan pujian, serta memberikan persembahan kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan. Dan upacaranya diantaranya ada upacara Hufoji, Festival Hana Matsuri, Visaka Puja, Lepat Dan, Dansala dan Pandol, Visak Bocea, Buddha Purnima atau Buddha Jayanti, penghormatan Buddha. Untuk informasi tradisi perayaan Hari Waisak dari berbagai negara di dunia, kanti-kanti bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.
2: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Kamu udah lihat belum postingan yang lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Jadi kita beralih ke informasi lain. DPRD DKI dorong penindakan tegas tempat prostitusi anak di Jakbar. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Langkah tersebut menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktik eksploitasi seksual terhadap anak. Ia menilai pengawasan terhadap hotel, apartemen, tempat hiburan malam yang menjadi tempat terjadinya eksploitasi anak perlu diperkuat. Menurutnya upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh untuk melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kejahatan. Ia juga meminta akun grup yang diduga digunakan sebagai sarana perdagangan seksual anak ditindak sesuai ketentuan hukum berlaku. Menurutnya ruang digital tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas yang membahayakan keselamatan dan masa depan anak. Informasi lebih lengkap mengenai DPRD DKI dorong penindakan tegas tempat prostitusi anak di Jakbar, rekan-rekan bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi lainnya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: ...99,2 FM... Perompak Jambi.

0: dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

informasi berikut mengenai Kapolres beberkan penyebab jeep wisatawan terguling di Bromo. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokitri, Pasuruan, Jumat kemarin 29 Mei. Insiden yang melibatkan sebuah mobil jeep hardtop tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Kapolres Pasuruan Harto Agung Cahyono mengatakan, dua korban meninggal dunia masing-masing merupakan sopir jeep, yaitu berinisial MS warga Kabupaten Malang dan seorang wisatawan berinisial YWA. Kecelakaan terjadi di jalur penanjakan Lautan Pasir, tepatnya di tikungan letter S Desa Wonokitri. Saat kejadian, jeep bernomor polisi BG1478EF melaju dari arah utara menuju selatan. Menurutnya, kendaraan kemudian menabrak tebing sebelum akhirnya terguling. Akibat benturan tersebut, sopir jeep meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, wisatawan berinisial YWA meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Selain dua korban meninggal, tiga penumpang lainnya berinisial FR, ZH, dan FNN mengalami luka-luka. Ketiganya telah mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh rem kendaraan yang tidak berfungsi secara optimal.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Petang Iko.
1: Ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih setia bersama kami di 99,2 MHz. Dan kita masih hadirkan informasi update lainnya, kali ini mengenai konvoi darat global Sumut Flotilla akhiri misi bantuan ke Gaza. Konvoi darat global Sumut terpaksa mengakhiri misi kemanusiaannya menuju Gaza setelah menghadapi berbagai hambatan yang mereka sebut sebagai perang birokrasi. Misi tersebut juga diwarnai tindakan kekerasan terhadap peserta yang tidak bersenjata serta penahanan 10 negosiator oleh otoritas Libya Timur. Melansir dari situs resmi Global Sumut Flotilla, pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 para negosiator tersebut sebelumnya berupaya perundingan perjalanan menuju Mesir. Konvoi ini terdiri di atas 230 peserta dari lebih dari 20 negara. Di dalam rombongan tersebut mencakup dokter, insinyur, pendidik, pengacara, dan berbagai pekerja kemanusiaan lainnya. Mereka membawa 7 ambulans, 20 rumah mobil, dan 20 truk bantuan berisi pasokan kemanusiaan untuk warga Gaza. Misi darat tersebut dijalankan bersamaan dengan misi laut Global Sumut Flotilla sebagai bagian dari strategi kemanusiaan yang sama. Sebelum keberangkatan, penyelenggara telah menghubungi lebih dari 20 pemerintah untuk memperoleh izin dan fasilitasi perjalanan menuju perlintasan Rafah. Mesir memberikan respon positif terhadap permohonan tersebut. Namun, ketika konvoi tiba di Sirte, otoritas Libya Timur menghentikan perjalanan dan meminta seluruh bantuan diserahkan kepada bulan sabit merah Libya.

0: Sore kanti-kanti di mana pun berada, Pro Dano kembali hadir untuk kanti-kanti edisi 30 Mei dan sepertinya ini adalah terakhir saya di Pro Dangdut. Jadi yang mau gabung bolehlah di line telepon 0811-6707-9920. Barusan ada ku merana. Tapi berbicara mengenai merana, emang pernah merasakan merana? Boleh jujur lah ya di line telepon yang mau bergabung di Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Ci. Ya Allah. Apa, Ci?
1: Dari tadi ya masuk, enak.
0: Iya, makanya tahan dulu dah.
1: Ya, enak aman.
0: Iya. Ci, jangan aku. Iya betul, Ci, kenapa?
1: Lah, itu aku ini.
0: Apa hal, Ci, aku cari cuman? Cuman
1: makan daging,
0: Ci, itu. Eh, ya Allah.
1: Agak narik dikit.
0: Tidak ada bersuwo, saya dengan daging, Ci. Alhamdulillah, Cik Sukusli, cuman apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Apa
1: kilo lebih daging, Mang?
0: Apa, Cik?
1: Daging, apa kilo lebih lah.
0: Eh, lah saya sebut, tidak ada bersuwo saya dengan daging.
1: Saya tidak, Mang.
0: Eh, tidak cahaya, Cik. Eh, masa
1: saya... Kedulian, Mang.
0: Baca saya, masa saya nak cari itu kaki sedih galau. Serius. Apa, Cik?
1: Tidak enak, lagi sapi, aku dah hobi dah, Mang.
0: Iya saya tidak bisa juga makan daging itu kalau dikit. Jadi Cik kok pernah juga tidak merasakan merana?
1: Itu mana?
0: Pernah kan juga merasakan merana?
1: Nyok lagi aduh man.
0: Aduh ya?
1: Iya tapi jangan di istilah itu jangan dilarut di.
0: Iya elah eh.
1: Iya tentu ya kalau kacau kau nyanyi kau dengan nyanyi kan hilang lah dia man.
0: Hilang lah.
1: Iya.
0: Hilang tak berkesan ya?
1: Kah?
0: Hilang tak berkesan.
1: Nah tu.
0: Nyok gini.
1: Kalau
0: ya.
1: Di rumahnya mana man?
0: Aku merana, merana. Cik, dengan yang lagu mana sore ini?
1: Lagu apa kan lah? Debu-debu jalan
0: juga lah. Berebu nian ya?
1: Yo, ada.
0: Ada, Cik. Salam boleh, Cik.
1: Salam ya, buat sambikan di yang lagi dengan perempat ke media sehat-sehat kalau lah. Pak Hijal, Rudy, Omlan, Putra, Armi. Armi muda kok, muda melarap dia kok.
0: Iya, betul.
1: Singkat di muda. Buat Ero, Ika Rianti, Budi Sila, Budawati, Nak Kampal, Buat Mama Kembal, kalau-kalau dengan.
0: Siap, ya.
1: Ya. Terima kasih, Man. Ya.
0: Sama-sama, Cik.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Kusli, yang ada di seputaran Kasang Puda apa Desa Puda beliau lupa pula nih. Cik Kusli Desa Puda kalau ada salah. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Nah. Oh ya Allah, apa hal HP itu eh?
2: Aduh.
0: Ah. Oh, yuk. Ayo Sinta.
2: Allah jadikan sebagai Sinta lah ya.
0: Apa kabar, Yu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ah.
2: Nah, apa kabar kan?
0: Alhamdulillah sehat, Yu.
2: Oh, enggak tahu. Hah? Taruh Ayu di kolam renang.
0: Iya, Ayu kolam tenggelam nampak ya. Jadilah yuk eh.
2: Aduh.
0: Minta ganti HP itu tuh yuk.
2: Ganti lah itu.
0: Oh yuk. Pernahkah mengaso mengana?
2: Mengana cara mana nih?
0: Ya terserah lah mengana nak cara nak guling-guling nak apa pokok mengana lah pokoknya.
2: Merana.
0: Pernah sekali. Pernah sekali ya. Berkali-kali nampak ya. Ya Allah. Nak ngani lagu apa?
2: lagu Alay dong.
0: Hah?
2: Alay.
0: Alay, anak layangan, kronggi jalan, aman aman aman.
2: Hey,
0: apa?
2: Nah, kalau yang punya ini pernah merana enggak sih?
0: Apa?
2: Pernah merana enggak?
0: Allah. Siapa pernah merana?
2: Yang lagi penyiar nih.
0: Saya enggak kenal apa merana tuh.
2: Ya Allah.
0: Ma, sedih tuh ada merana tidak lah.
2: Jangan sampai merana. Saya juga kenal.
0: Ya.
2: Ini dia ngantuk.
0: Ngantuk tidur.
2: Apa? Dadah.
0: Apa?
2: Dadah.
0: Nah, cari tempat tidur dekat situ.
2: Mau cari itu, aduh.
0: Kalau putus-putus. Yalah, salam lah yuk.
2: Apa salam putus-putus ya?
0: Iya.
2: Ini sinyalnya ada. Jelas.
0: Yalah, salam lah.
2: Salam.
0: Iya.
2: Aku mau ketahui dia. Buannya tapi tadi baru kan masuk.
0: Tuh Cik Rosli.
2: Cik Rosli. Kenal Cik apa ini? Apa enggak
0: tahu? Cik lah pokoknya.
2: Cik. Sama Bunda Bunda Wati, Tero, Bang Andi,
0: Cici. Iya.
2: Pak Wadin menang. Buahnya apa?
0: Buahnya apa? Buahnya
2: apa? Buahnya apa? Babang Dirko.
0: Iya. Iya.
2: Wis mangan orang.
0: Wis.
2: Oh
0: iya.
2: Iya. Terus.
0: Ini
2: buahnya ini nih. Kepala apa di sini kampung nih. Walah ya. Selama sepanjang. Di
0: layar. Heeh.
2: Tuh, Bang Dirman.
0: Ya.
2: Ditunggu pertemuan itu ya di udara.
0: Ya.
2: Halo ya.
0: Ya.
2: Ada kan lagunya?
0: Tunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya lah, yuk tuh ada-ado, ada suara yang berada kak kola, putu-putu sinyal. Selamat sore bro dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo bang.
1: Di mana? Di rumah Mbak Vero.
0: Ayo gas. Beliau telah buat gendang kemarin tuh.
1: Vero.
0: Iyo.
1: Woi. Nah,
0: spesial untuk Bang Andi Cakolah.
1: Semuanya apa?
0: Semuanya untukmu.
1: Semuanya.
0: Temanya tentang pernahkah Bang Andi merasa merana?
1: Wah, tak pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Bahagia
0: setiap saat ya dunia akhirat.
1: Iya, bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Belum pernah merana. Apalagi sekarang ini lagi bahagia-bahagianya.
0: Lagi ngembang-ngembang.
1: Jangan diiri, Vero.
0: Oh jadi gitu yang, sama aku ya katanya.
1: Yang lagi merana itu Mbak Vero.
0: Tego ya, tego kowe, yeah. Tego.
1: Dia ditinggalkan jauh di sana.
0: Ada-ada bang nih.
1: Antara ya. Matahari dan Pulau Batam.
0: Jauh nih anak ya. Alhamdulillah bang kalau memang tidak pernah merasakan merana.
1: Tadi siapa yang baru turun?
0: Itu Mbak Sinta namanya.
1: Mbak Sinta Palimo?
0: Iya.
1: Besok persatu kedengar.
0: Nah itulah abang mau juga melihat ke apa namanya Mbak Sinta berjoget India. Beliau itu adalah salah satu penggemar India. Dia sesekali nanti ajak aja itu duet lagunya Kalhonahu. Lah kata abang tadi bahagia terus, tidak pernah merana. Beliau itu juga salah satunya tuh.
1: Bahagia.
0: Mbak Sinta tuh selalu bahagia tuh.
1: Ya, harus dibahagiakan juga cinta ya.
0: Walau yang mana nih bang?
1: Saya minta lagunya ini dari siapa ini?
0: Siapa?
1: Suri
0: Devi. Yang mana?
1: Ku ingin jadi mataharimu.
0: Mataharimu itu, Bang.
1: Iya, lagunya spesial buat Munadikaku yang ada di Ternate. Salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana.
0: Ulalah.
1: Sekali lagi kita berikan umur panjang, berkat rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga Nona berbahagia bertemu keluarganya ya.
0: Amin.
1: Jadi di sana jaga kesehatanmu. Saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan dirimu, Nona Dika.
0: So sweet.
1: Doa aku selalu bersamamu.
0: Mantap.
1: Pero panas pero.
0: Contoh ya Bang, tego kowe tego.
1: Buat cinta tadi kami sudah kenal di Pro 1.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagi untuk teman monitor, terima kasih singgolan tadi.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Pero. Mana rendang masuk di rumah ada yang dikasih kita tidak?
0: Enggak ada, saya enggak ada pernah nyicip rendang enggak ah.
1: Ah, tadi bilang tadi kasih Mbak Vero.
0: Bukan, kan kan kalau mau kita berdendang sambil nyicip rendangnya Mbak Vero, ngono.
1: Nanti?
0: Iya, di rumah Mbak Vero. Ada lagi, Bang?
1: Yang buat Mbak Vero. Evina Tampar, Mama Tembar, PT Nadia dan Aliminnya, PT Nadia, PT Anita, Bang Mokin, Bang Rudi, Bang Ajo, Mbak Abdullah, Bang Ramlan, Isemar, Bang Armi, terus lagi Bang Udin, Bang Ijal, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yani, Bu E, Bunda Yati Sergawi. Buat Jerman, salam sehat, salam bahagia. Semoga Jerman dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Tante nih lagunya ya, lagunya spesial buat Nona Dika yang ada ternyata.
0: Ditunggu.
1: Semoga terhibur dengan lagu ini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Andi Cakra. Dengan gombalan yang begitu membuat ter

Iya, pokoknya kalau lagi jatuh cinta, lagi bahagia, itu cocok betul tuh lagu Mataharimu. Kan main ya kan? Kita berendang dulu, nanti kita juga break ya, tepat pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita dengar dulu kumandang azan untuk azan untuk sholat asar wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyu dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

أشهد أن لا إله إلا

0: Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang kikir."
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Hei, buang sampah sembarangan.
2: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
3: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
4: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
5: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
6: Pro 4, 99,2 FM.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat

0: menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ganti-ganti dimanapun berada yang sore hari ini menikmati weekend, happy weekend dan liburnya yang panjang, selamat menikmati juga. Ada yang mungkin liburnya itu mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mantap. Itu bagi yang libur. Kalau nggak libur seperti saya, menikmati kehidupan walaupun kita bersua hanya melalui udara. Kata-kata yang mau bergabung, kira-kira nih pernah tidak merasakan merana? Ya merana dalam segi apapun ya, bisa jadi merana itu dalam artian merasa benar-benar kecewa, sakit atas sesuatu. Contohnya mungkin gak dapat daging. Enggak tahu gak ada mungkin kejadian seperti itu ya kan di luar sana. Kita lanjut ke lain telepon. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Dangdutan
0: ya Bunda.
1: Dangdutan di mana nih?
0: Ya ayolah ke tempat Bunda.
1: Bunda lagi di teh hobi.
0: Gas Bunda.
1: Saya Bunda nge-gym gak Ji? Kok udah Ji?
0: Iya, gak jadilah ke tempat Bunda. Kalau nge-gym gak jadilah ke tempat Bunda kayak gitu.
1: Gak apa-apa ya. Itu gak
0: gym, itu aku tinggi lagi. Aduh. Apa?
1: Bapak, kalau saya
0: mau kesini, lalu kita rejim. Siap, Bunda. Aturlah lah, Bunda.
1: Apa maksud tadi?
0: Pernah merasakan merana tidak?
1: Alhamdulillah, dalam hidupku tidak pernah merasakan merana. Kalau ada mungkin.
0: Iya, siapa tahu. Merana itu kan benar-benar sakit ya.
1: Iya.
0: Udah tuh habis itu dendam.
1: Gak usah lah kita ada saat merana-merana.
0: Au. Au, gak bisa ya kan.
1: Enggak usah merana-merana.
0: Saya tuh ngerasa ada bahasa kerennya itu apa ya? Positive vibe gitu kan. Maksudnya positive vibe itu dapat hal yang positif dari orang-orang yang selalu merasa bahagia gitu.
1: Oh iyalah, positifnya.
0: Betul.
1: Nah, itu buang lah, di.
0: Buang nih yang ke tengah hari.
1: Positifnya, positifnya selalu.
0: Sedih secukupnya bayi. Yaelah. Iyalah, Bunda nak dendang nih yang mana, Bunda?
1: Lagunya bisa enggak lagu dari Poppy Tara?
0: Nah, boleh. Repot.
1: Ya.
0: Kok iso repot lo?
1: Repot,
0: repot, ayo.
1: Repot, tetap di. Jangan di situ lagi. Kau nak pindah kemana lagi?
0: Saya agak jauh dikit lah.
1: Nah, jangan nak pulang ke Sinsai lagi.
0: Agak sekitar 15 jengkal lah.
1: Dari ke Sinsai kan, tapi?
0: Hah?
1: Bapak Kincai kan?
0: Tidak, janganlah gitu, Bun.
1: Jauh,
0: sedih saya kan? Nganingnya kalau ke Kincai itu kejauhan.
1: Iyalah.
0: Enggak, Bun, saya ke sebelah, Bun.
1: Oh, sebelah pro satu yo.
0: Iya. Semoga Lada tetap ketemu di udara. Bunda ada ini apa namanya itu salam.
1: Salamnya terutamanya buatnya Didi, selamat bekerja, tetap semangat ya dia.
0: Siap Bunda.
1: Oh, hujan, tadi
0: betul nanti. Betul sekali. Baru mau ngomong.
1: Nah, salam lagi dia. Iya. Buat Mas Alimin, Rudiramla, Mas Bakun, Bang Uga, Bang Agun, Mas Yatna, Pak Ahmad, Mama Ella, Umar Ayam, Armi Modul, KBCF, Andika Krawinata, Susenar, Susadewo, Andi Musun, Andi Krawinata, Andi apa lagi? Andi, banyak nama Andi.
0: Basing lah.
1: Andi Musun, Andi Krawinata, terus Andi mana lagi? Udah tau lah lama ngedit. Nah, terus itu ada Putra Pulau Kijang, ada KBCF, Abdullah, nama Kembar, Nurhayati, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anissa, Wauden, Hamsa Yusuf. Nah, terus semuanya lagi ya. Nanti Kak Buto juga cepetan dulu ya. Ada lagunya di?
0: Ada dong.
1: Oke dong, lagunya tunggu di. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Yang sakit seperti Kak Butet kemarin, semoga lekas sembuh ya Kak. Jangan terlalu dipikirin harga sawit turun ya Kak ya. Yang ketawa soalnya beliau sakit itu ketika harga sawit turun. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Selamat Halo.
0: Ayo, Pak.
2: Kalau kabutnya itu cabai bukan sawit.
0: Oh iya ya.
2: Cabai turun bingung dia.
0: Oh iya pula untuk jualan ya?
2: Ya jualan bukan ngurus sawit dia cabai kalau tahu naik repot dia.
0: Kok bisa tahu naik?
2: Tahu naik mana?
0: Iya naik dalam mobil.
2: Asing lah, kalau tahu naik itu bingung dia. Oh,
0: iya pula.
2: Nah, jual berapa?
0: Iya.
2: Kalau cabai naik harganya itu cocok dia.
0: Yang sambil jualan gini, yang mau tahu-tahu aja gitu.
2: Nah itu, yang gak tahu gak tahu lah.
0: Iya.
2: Sama yang beb, baru nelepon yang beb.
0: Ayang beb.
2: Langgu gue.
0: Berat.
2: Lepas dong.
0: Mbak Bewa, ada mau ah kata.
2: Perlu gangguin, Wak Udin seneng banget.
0: Tapi Wak, pernah juga merasakan merana, Wak.
2: Apanya?
0: Pernah kan juga merasakan merana.
2: Oh,
0: barangnya
2: jangan
0: disebut
2: lah, malu awak.
0: Sedih. Nah, saya hitung dulu, banyak nampak itu.
2: Ayo, tahu banget. Apalagi yang jauh di sana tuh, selalu merana.
0: Aduh, jauh.
2: Sana, ada merana.
0: Itu merana, itu iya. Tapi enak.
2: Pero, antar bukan, Pero. Mas Riman nungguin.
0: Mas.
2: Bulan depan akan satu pindah kamar. Dia
0: ya Allah, itulah wak. Ngapo lah macam itu, ya dak?
2: Ngapo, mas sebelah kanan. Dia sebelah kamar ada masalah. Masa kerincai di jauh banget.
0: Kejauhan.
2: Aku dengar lah pindah ke Papua.
0: Astagfirullah, jangan lah wak. Makin jauh lah saya. Kaget digigit nyamuk langsung lah tele saya.
2: Enak ke nyamuk kali hilang ketelam.
0: Kaget saya digigit pak anak panah dak tuh?
2: Hah?
0: Iya, digigit anak panah juga bisa di situ.
2: Itu gitu takut pak anak tuh udah ngomong loh. Atau nyucuk.
0: Gigit anak panah. Aduh, amin. Ya, kita nak berdendang dengan Handoko.
2: Kau Pero, kau minta lagu apa biar Pero minta lagu. Kau sibuk dengan gua Odin.
0: Tidak apa-apa lah.
2: Pero,
0: apa tuh?
2: Apa yang lagu dia tuh?
0: Apa tuh?
2: Gadis wanita Kalimantan ya buat dia udah.
0: Gadis.
2: Sama manis ya nya, apalagi malam minggu. Wah, sama ceria ya.
0: Oh, malam minggu malam kau ya?
2: Iya, langsung lah mandi Pero, bedak.
0: Baru tahu. Sama manis Pero. Tidak serius, baru tahu saya.
2: Saya tidak. Baru busakan semua aja dah tahu dulu.
0: Lawak, jenyap lawak. Malu nganinge. Iya pula dah ya.
2: Cuman siku tu lah sehat.
0: Itu lawak.
2: Salam yo.
0: Apa kalau kita nyebut tu merangai ya so ya.
2: Oh merangai ya. Udah bahasa dusun tu.
0: Gadis Malaysia ya? Gadis Malaysia.
2: Gadis apa? Gadis Kalimantan.
0: Oh.
2: Kalau gadis Malaysia itu kemana?
0: Kira-kira gadis Malaysia tadi.
2: Kabar Pero.
0: Yo, salam.
2: Foto Bunda Alimin ya.
0: Bunda Alimin. Ayang Beb Alimin ayang gitu.
2: Mati sama Alimin pasti dah.
0: Ah, ya Allah jangan aja itu.
2: Jawab bertanya.
0: Sedih ini. Alhamdulillah,
2: moga-moga sampai kakek nenek.
0: Ya. Amin, insyaallah. Sekarang udah kakek nenek kok katanya.
2: Nah, kalau kakek nenek jangan cari yang lain. Gitu. Ya Bunda bernama yo.
0: Wah, ini aduh.
2: Kalau belum mandi ya mandi sekarang baru telepon di jemban. Telepon yuk.
0: Ayo.
2: Vero sudah telepon belum?
0: Mbak Vero.
2: Iya.
0: Belum cuma miss call kayaknya.
2: Ritingnya dah. Banyak berdoa. Baik dia jari itu biasa. Oh yang bed, kalau malam minggu bang bed jangan lupa yang bed. Alimin sebab army ya. Mengamarkan. Aduh lah dia.
0: Iya, saya nyenyak be kan awak lagi bercakap.
2: Iya lah, apa lagi dah buat kabutin. Buat toket hewan mana iing, buat diupa ya lah. Apa kabar ya lah.
0: Iya.
2: Aduh lagunya Bang Diman, Bang Diman.
0: Aduh,
2: kalau Bang Diman cocok, kalau Mas Diman lah cocok lah.
0: Apa elo lah pokoknya. Babam juga dah popo, dah popo. Bang Manis juga dah popo, saya elah kok.
2: Manis orang itu, manis orang
0: itu. Waalaikumsalam. Wah Udin. Kalau bahasa kita kan sempurna, itu jembat kering, isang dibuat. Itulah tuh. Lanjut di belakang. Selamat sore, Bro Dangdut.
3: Dangdut, Tanyo.
0: Ayo, Bang Abdul.
3: Ya. Nah,
0: Bang.
3: Iya,
0: Lamendung, Bang. Hati-hati, Bang.
3: Oh.
0: Iya, cuaca dan tentu pula dah.
3: Iya, ilah.
0: Dia ilah.
3: Di dalam terus juga, tak mana-mana.
0: Saya kok was-was, saya kok nak balik.
3: Dimana
0: ya was-was, mampir sini dulu. Enggak, saya kan, soalnya ke ini tuh, saya udah ada bawa jas hujan. Jadi mau tak mau kaki langsung nyanyi di dalam hujan tuh.
3: Indah lah,
0: hujan,
3: malam ada hujan, hujan. Langsung
0: aja jadi jadi pernah pernah ada abang kita merasakan merana, Bang?
3: Wah, itu jangan ditanya lah, Bang Dimas tahu dewe.
0: Lah pula berat, berat.
3: Ya,
0: itulah
3: kalau merana.
0: Merana. Tak ketahu lah saya kan nih kalau kata-kata merana.
3: Tidak, kan?
0: Iya, iya. Biar ada mana kita dangdut dengan mana kok?
3: Dengan idaman hati.
0: Idaman hati. Iya. Aduh, itu lagu kayaknya apa ya? Lagu yang dinyanyikan orang kalau lagi berbungo-bungo nampaknya.
3: Oh iya, idaman hati.
0: Idaman hati. Iya, iya. Salam boleh untuk siapa nih?
3: Salamnya yang tinggal yang tak tinggal lagi juga tak masuk lah.
0: Lupa lah nampak itu.
3: Iya,
0: siap, Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Abdullah yang ada di seputaran Ibrahim. Aduh. Waalaikumsalam di WA kok siapa kok? Saya kok Dika dari Ternate pas Jambi. Iya, dari Ternate lagunya dari Nana Nani mikirin kamu. Buat Bang Andi yang pokoknya spesial banget kayaknya ya. Salam sayang, paling sayang dan semuanya. Itu kata Andi yo, bukan kata saya. Amalah tuh Bang Andi Cakra yo. Bang Andi, Bang. Buat kata Dika. Nah, lagunya tuh buat Ayang Beb Bang Andi Cakra Winata di Jambi. Semoga terhibur. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Pokoknya terima kasih juga untuk Dika jauh-jauh dari Ternate. Ternate kayaknya kemarin Ibu Meti kayaknya di sana ya. Dika ikut juga enggak tuh RRI Ternate. Tapi beliau sudah pindah ke pusat DKI Jakarta. Sebagai apa nah, kepala pusat pemberitaan. Nah, itu. Ada informasi juga ini ganti-ganti mengenai presiden tiba di Indonesia capai kesepakatan penguatan kemitraan dengan Perancis. Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris. Perancis, kepala negara dengan rombongan terbatas tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi, setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan atau Menhan Safri Samsudin. Selain itu turut hadir Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Selama berada di Paris, Presiden Prabowo mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Les Invalides Paris. Untuk info lebih lengkap, Presiden tiba di Indonesia capai kesepakatan penguatan kemitraan dengan Prancis, bisa membaca di laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
2: Iya, cantik banget.
1: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
2: Pasti mahal ya.
1: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
2: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
1: Udah sana minggir, lo miskin.
3: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.
4: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id 99,2 FM, Pro 4, Jambi.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
2: Wah, hebat nih Kak Fani. Pulang kampung, bawa mobil baru. Tapi, kok gantingannya gak ada?
3: Alhamdulillah, mobil baru hasil kerja keras. Kalau gandengan mah lagi diinden, jadi butuh seleksi alam gitu.
4: Halah, gayamu banget. Bilang aja kamu takut ditanya kapan nikah sama nenek, iya kan?
3: Diam. Yuk, kita makan ketupat sama rendang buatan nenek. Jangan banyak nanya dulu, ntar gak dapat THR loh.
5: Apa? THR? Mau-mau?

Jembatan Baytree bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baytree, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baytree bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya kira-kira merananya mungkin karena rindu juga. Ada mungkin merananya akhir bulan. Ini juga akhir pertemuan kita untuk Pro Dangdut. Dan insyaallah minggu depan tak ada lagi Pro Dangdut dengan saya. Kecuali saya pengganti. Ya silakan ya, singkat padat jelas kira-kira merana itu pernahkah merasa merana dan merananya karena apa ya gak apa-apa. Diceritain dikit juga gak apa-apa. Karena waktu kita udah mepet ya. Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut Tanjung Pandir.
0: Ayo Bang Andi Mukhazin.
1: Aduh capek aku naik turun aja.
0: Kenapa Bang Andi? Kenapa kok ketawa?
1: Iya capek naik turun.
0: Iya dari tadi kok lama betul ya.
1: Ya enggak apa-apa kan namanya perpisahan Bandar Mas.
0: Perpisahan
1: tapi kita nanti bisa jumpa di sebelah lagi.
0: Iya kan? Bukan perpisahan ku tangisi. Aye.
1: Semua
0: aku sesali bagaikan waktu kita habis. Tapi Bang Andi,
1: ya
0: pernah merasa juga merana ya?
1: Enggak, aku cuma merene aja.
0: Merenung?
1: Merene.
0: Oh, merene. Itu merene, tempatnya Wak Udin.
1: Iya, aku enggak pernah merana, cuma merene aja.
0: Iya. Alhamdulillah, insya Allah selalu bahagia ya Bang Andi ya?
1: Iya, alhamdulillah. Karena kita tuh ibarat itu mensyukuri apa adanya
0: gitu loh
1: Bang Indirman.
0: Iya. Insya Allah lagunya saya putarkan boleh?
1: Lagunya Cinta Tak Bertuan aja.
0: Cinta yang tak pernah bertuan.
1: Ya, salam-salam ya untuk Banderman ya.
0: Iya.
1: Buatnya untuk semuanya yang sudah masuk maupun belum yang masuk. Selamat sore, selamat monitor ya.
0: Siap.
1: Oke, karena waktunya sempit, makanya kita berbagi-bagi aja sedikit
0: waktu
1: ini.
0: Betul sekali.
1: Oke, Banderman ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi. Benar turun naik. Maksudnya beliau tuh dari tadi miss call terus. Kok enggak diangkat-angkat? Sabar gitu. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Hah?
2: Iya cepet lah sore.
0: Lah ngapa memangnya?
2: Ya, kan malam Minggu ah.
0: Malam ini malam Minggu. Woi.
2: Labu.
0: Mbak Ajeng. Pernah merasa merana enggak?
2: Ada pernah lah dikit.
0: Dikit.
2: Tapi udah terobati udah.
0: Enak lah. Eh awak ni apalah.
2: Lagunya kasih yo. Terakhir ya.
0: Apa tuh?
2: Bantal guling aja.
0: Bantal guling.
2: Lagunya tuh Ode.
0: Yang itu andaikan bantal.
2: Iya.
0: Guling ini.
2: Apero masuklah kak.
0: Ya udahlah, udah habis
2: jangan
0: bilang.
2: Jangan sungkan-sungkan kak.
0: Udah habis bilang.
2: Gak
0: boleh.
2: Ya kalau iyalah. Kalau masuk angkat lah, iya. Mas ya.
0: Angkat jemuran. Iya. Salam lah dikit. Boleh lah
2: teman. Salam untuk semuanya aja lah mas.
0: Iya.
2: Apero masuk kak. Buruan. Kaki Bang Dirman di hati inyo nih.
0: Iyalah, saya kan nak pindah.
2: Kak, mulai malam kok ya?
0: Malam besok.
2: Oh.
0: Malam besoknya ah. Lagi.
2: Ala balik jando lamo.
0: Balik lah. Lanjut.
2: Makasih ya, Mas.
0: Iya, siap.
2: Malam Minggu ya, Mas.
0: Aduh, malam Minggu lagi. Aduh, malas banget.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Ajeng dari Sungai Lilin. Kalau masih ada enggak apa-apa, tapi salam aja ya. Waktunya udah habis, lagunya takut gak keputar. Ntar saya yang diomongin gini. Oh gitu ya, lagu aku gak diputar. Iya kan. Selamat sore, Bro Dangdut. Ayo, ya Allah, bangun tidur.
1: Tadi tadi
0: mencet. Ah, tidak. Bang apa?
1: Yo.
0: Pernah masuk
1: mana?
0: Ada dikit?
1: Dikit deh.
0: Jadilah, Bang.
1: Yo. Minta lagu
0: lo. Tidak ada bisa nian bang.
1: Minta lagu lah.
0: No bang. Tidak ada terputar.
1: Terakhir di Kiko.
0: Jangan nyebut jentu bang. Sedih saya di Kiko nya saya nak mana.
1: Dapat lagi nyaninya.
0: Tidak bisa tuh ha kawan saya lah datang bang. Yo ha aku bang bayaki cepat dikit bang bayaki nah datang.
1: Yo.
0: Yo salam. Dapat lagu. Tak bisa bang, waktu habis.
1: Oh iyalah, jalan-jalan lah yo.
0: Yo.
1: Tutup.
0: Tutup lah katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ama, ya Allah. Sedihnya. Mintalah lagu. Mumpung Mbak Anita saya belum pindah frekuensi, saya angkat lah. Nah, selamat sore berdangdut. Nah, dekatnya dengan ke Dio.
2: Enggak, jauh lagi.
0: Iya, ya. Apa kabar, Yu?
2: Alhamdulillah,
0: ya. Alhamdulillah, lama udah ada nongol.
2: Adalah payanian lah, hai sakit tangan awak.
0: Taya tidak tu.
2: Ngapo lawan nak pergi kan?
0: Sedih ni ya. Oh, pindah sebelah cuma.
2: Bisa masuk.
0: Ya Allah. Kalau lagu tak bisa lagi, saya mohon maaf ni antu yuk.
2: Hai tahu hai dengar gua dari tadi.
0: Iyo, salam lah kalau jentu. Ya Allah.
2: Tengahnya dirimu.
0: Ya nak diapo lah. He. Kawan saya kok anu nak cepat lah. Ha. Cepat lah kata
2: ya,
0: tutup.
2: Ya iyalah buat Dirman lah. Semangat selalu lah. Jangan lupa lah dengan kami kalau di sebelah.
0: Nah apa pula dah lupa. Makonya nyambung lah ke sana tisu.
2: Ayolah buat Bang Akur di tadi.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ayo Anita. Aku Bang Udi Misko. Belah kawin. Bang Putra lagi masuk. Ah. Halo, selamat sore Pak Dandut.
3: Awak dah minta lagu dah.
0: Nah,
3: minta
0: jadi lame. No, sedih nganing. Ayolah Bang Putra, salam untuk siapa?
3: Salam. Heeh. Nanyo de magi.
0: Iya, jadilah kalau nak jawab dikit, apa nama sama ana?
3: Mana lah aku mesti mari.
0: No, sedih lah. Ah, sudahlah, dan naklah saya ada dan nak muka luko nalamo. Ah, lanjutlah.
3: Bang.
0: Ah, sayo.
3: Apa boleh minta nomor Bang Amlan dah, Bang?
0: Bang Amlan?
3: Iya.
0: Ah, kok Bang Amlan nanyo kos?
3: Nah, kalau itu kos bunyi nama awak ya.
0: Ah, boleh juga.
3: Ya, ha. 0822.
0: 0822.
3: 20.
0: 20.
3: 55.
0: 55.
3: 74.
0: 74.
3: 43.
0: 43. Ah, ganti-ganti kalau nak kawan juga dengan abang kita, Bang Putra. Boleh lah tu. Yo, salam lah.
3: Salam untuk yang lelah yang sedang masuk tadi dan siap. Juga yang lagi menitok. Salam kenalan, salam kupat selalu Bang yo.
0: Siap Bang.
3: Buat nyampang, semoga sukses dan ganteng selalu Bang yo.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Kita tutup lah yo, karena waktu mepet, takut lagu tak terputar. Ha, Bude, ya Allah Bude lah di ujung benar lah. Sedih lah ngenangnya Bude. Saya takut lagu dah terputar Bude. Terima kasih ya udah gabung. Ganti-ganti juga yang udah gabung, terima kasih. Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga lekas sembuh dan jaga selalu kesehatan. Saya pamit, tapi malam besok masih ada. Saya aman lah tuh. Kok kawan saya kok lah ngode-ngode. Kaki ada. Nanti ada Bang Baihaki yang akan menemani ganti-ganti sampai tutup acara. Saya pamit undur diri dulu, insya Allah di lain kesempatan kita bersua lagi.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang

0: keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Sabtu 30 Mei 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, ganti-ganti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kami akan hadirkan ya ganti-ganti irama Nusantara dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan Perempat Jambi, baik yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui frekuensi 99,2 MHz. Baik, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang tentunya sudah dipersiapkan sebelum kami akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya akan kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti kesempatan menunaikan ibadah haji sekaligus melayani para tamu Allah menjadi pengalaman spiritual yang begitu berkesan bagi Yuni Yelvia, pendamping jamaah haji kloter 7 Embarkasi Padang. Di tengah kesibukannya mendampingi dan melayani jamaah dengan penuh keikhlasan, perempuan yang sehari-hari bertugas di Kementerian Haji dan Umroh Bukit Tinggi itu mengaku merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ganti-ganti bagi Yuni, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi perjalanan hati yang penuh makna. Setiap hari ia berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan nyaman, aman, dan khusyuk. Salah satu momen yang paling membekas dalam ingatannya adalah ketika untuk pertama kalinya menyaksikan secara langsung kemegahan Masjidil Haram dan Ka'bah pada malam hari. Pemandangan yang selama ini hanya dilihat melalui foto, video, dan siaran televisi, kini hadir nyata di hadapan matanya. Di tengah lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia, Yuni merasakan betapa semua umat Islam dipersatukan dalam satu tujuan yang sama, yakni beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Perbedaan bahasa, warna kulit, dan kebangsaan seakan lenyap dalam kebersamaan yang penuh kedamaian di hadapan Baitullah. Meski memiliki kesempatan untuk beribadah, Yuni tetap mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendamping jemaah. Ia memastikan kebutuhan para jemaah terpenuhi, membantu mereka yang memerlukan pendampingan, serta memberikan pelayanan terbaik selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, melayani jemaah haji merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai tersendiri. Senyum dan rasa syukur yang terpancar dari wajah para jemaah menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai. Ya, ganti-ganti kini waktu terasa berjalan begitu cepat, hari demi hari berlalu tanpa terasa. Jika sebelumnya para jamaah menanti keberangkatan menuju Tanah Suci dengan penuh harap, kini mereka mulai bersiap untuk kembali ke tanah air setelah mentuntaskan rangkaian ibadah haji. Yuni meyakini bahwa kesempatan berada di Tanah Suci merupakan rahmat dan karunia yang tidak semua orang dapatkan. Karena itu ia berusaha memanfaatkan setiap waktu untuk memperbanyak ibadah, berdoa, serta memohon keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Menjelang kepulangan ke tanah air, ia berharap seluruh jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya masih dari mancanegara Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ya, ketika nanti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah di jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% wilayah tersebut. Melansir dari Anadolu, Netanyahu menyatakan bahwa Israel saat ini telah menguasai sekitar 60% jalur Gaza. Namun ia mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Teguran dari PBB disampaikan oleh juru bicara Stephanie di markas besar PBB New York. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina. PBB juga menegaskan bahwa posisinya tetap mendukung penghentian, pendudukan, dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina atas wilayah Gaza. Seruan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari zona yang menjadi batas pengendalian militer. Sebelumnya, militer Israel pada Oktober tahun lalu mengumumkan telah menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Penguasaan tersebut dilakukan setelah penempatan ulang pasukan di garis kuning. Zona tersebut merupakan wilayah pemisah antara area kendali Israel dan wilayah yang dihuni warga Palestina. Zona tersebut merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya dikaitkan dengan inisiatif Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Baik, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kita nikmati Irama Nusantara ya, menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya dan juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya. Kita akan ikuti pengajian Al-Quran pendengar dan dilanjutkan dengan tahrim serta tanda waktu beduk dan azan maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

んか終わったこんな終わった

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT, dan apapun yang kita lakukan hari ini akan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Allah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abid.

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin masir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

Ya, ganti-ganti pemulangan jemaah haji 2026 akan berlangsung setelah rangkaian ibadah haji dan hari tasyrik berakhir. Jadwal kepulangan telah ditetapkan pemerintah melalui keputusan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025. Kloter terakhir jemaah haji 2026 dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026 atau bertepatan dengan 16 Muharram 1448 Hijriah. Tanggal tersebut menjadi akhir dari seluruh proses pemulangan jemaah haji tanah suci. Ya, ganti-ganti pemulangan gelombang pertama dimulai pada 1 Juni 2026. Jemaah diberangkatkan dari Mekah melalui Bandara Jeddah dan pada hari yang sama mulai tiba di tanah air. Selanjutnya pemberangkatan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah dimulai pada 7 Juni 2026. Proses pemulangan gelombang pertama berakhir pada 15 Juni 2026. Nah, ganti-ganti memasuki 16 Juni yang bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. Pemulangan gelombang kedua dari Madinah ke Indonesia mulai dilakukan. Kedatangan jemaah gelombang kedua di tanah air juga dimulai pada tanggal tersebut. Pemberangkatan terakhir jemaah gelombang kedua dari Mekah ke Madinah dijadwalkan pada 21 Juni 2026. Sementara pemulangan terakhir dari Madinah berlangsung pada 30 Juni 2026. Pada 1 Juli 2026, seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia resmi berakhir dengan tibanya kloter terakhir di tanah air. Dengan jadwal tersebut, proses kepulangan jemaah haji 2026 akan berlangsung selama 1 bulan dan ditutup pada awal Juli 2026. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati Ramadan Nusantara sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Kati dimanapun berada, 44 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami hadirkan Kanti-Kanti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika itu Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyatakan tidak terdapat laporan wabah penyakit maupun ancaman kesehatan yang signifikan selama pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kondisi kesehatan jemaah secara umum dinilai stabil berkat dukungan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dan berjalan efektif. Juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Abdul Aziz Abdul Baki, mengatakan stabilitas kesehatan jemaah ditopang oleh layanan kesehatan yang beroperasi secara menyeluruh di berbagai lokasi penyelenggaraan haji. Ia juga menyebut tingkat kepatuhan jemaah dalam menggunakan payung mencapai 79%. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari di tengah cuaca panas. Ya, ketika nanti hingga 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, jumlah layanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah telah melampaui 1,2 juta layanan. Capaian itu mencerminkan besarnya upaya yang dilakukan otoritas kesehatan selama musim haji. Data Kementerian Kesehatan Haji Kesehatan Saudi menunjukkan sebanyak 49.900 jemaah menerima layanan yang dipusatkan kesehatan dan unit perawatan darurat. Selain itu, instansi gawat darurat menangani 41.700 kasus dan klinik rawat jalan melayani 14.500 pasien. Sebanyak 4.900 kasus menjalani perawatan di rumah sakit. Tenaga medis juga melakukan 29 operasi jantung terbuka, 251 prosedur kateterisasi jantung, serta 337 tindakan operasi lainnya. Nah, ganti-ganti tim kesehatan turut menangani 466 kasus kelelahan akibat panas melalui layanan lapangan yang dirancang untuk memberikan respon cepat dan intervensi medis di lokasi. Ya, ganti-ganti pusat layanan terpadu 937 menerima lebih dari 1 juta panggilan selama musim haji. Tingginya angka tersebut menunjukkan pemanfaatan layanan kesehatan yang aktif oleh masyarakat dan jemaah. Kementerian Kesehatan Saudi juga mengingatkan jemaah untuk rutin memeriksa dan merawat kondisi kaki selama beraktivitas di Mina. Jemaah dianjurkan menggunakan alas kaki yang nyaman serta menjaga kebersihan kaki dengan mencuci dan mengeringkan secara menyeluruh, terutama di sela-sela jari. Nah, kanti-kanti imbauan tersebut diberikan sebagai langkah pencegahan cedera yang cepat terjadi akibat aktivitas berjalan kaki dalam rangka ibadah haji di tengah suhu udara yang tinggi. Secara keseluruhan, otoritas kesehatan Arab Saudi menilai sistem layanan kesehatan selama musim haji berjalan optimal dan mampu mendukung kebutuhan medis jemaah secara aman serta modern. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Jangan kita ikuti acara selanjutnya. Dan saya juga masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.

0: cerikiani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Ken, Bo.
2: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
2: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
2: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Pingan, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
3: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya.
1: Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
1: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
3: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
4: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
4: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
3: Dinda.
4: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Dinda, Dinda, maafkan Kanda, Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Oh, maaf Ape Long. Hanya. Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya. Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergi-pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini ya.
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pelong Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada. Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan, terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong-menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik ah, licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya, baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang ah. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh ah. Apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud ah.
4: Aduh.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah?
4: Ah, sudahlah.
3: Hanya.
4: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah ah? Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu buang.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah, ulang aja memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang
3: hei, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Hanya
4: hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya.
3: Iya.
4: Terakhir, Pek Long.
3: Iya. Hanya, cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi, kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya, Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu
3: ajal. Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Kau Daud, di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ah, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ah, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Jambi Malam Iku.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jam tentunya ya, yang mendengarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, ganti-ganti untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Sunda ya. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811-6707-9920. Kita akan sapa terlebih dahulu ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah sehat. Ya, yang di sana gimana kabar?
1: Sehat walafiat nih.
0: Sehat. Hari ini hujan.
1: Panas
0: ya. Iya, lagi dikasih panas.
1: Kompor
0: panas. Oke, siap Kang Iing.
1: Ya, semangat makan daging terus namanya.
0: Oh, kan main. Harus semangat ya. Jadi panas juga nih.
1: Panas.
0: Kebanyakan daging panas ya. Bisa aja Kang Iing. Oke, siap Kang Iing.
1: Minta langla jangan bodas.
0: Langla
1: jangan bodas. Badadeng ini.
0: Badadeng langlangan bodas.
1: Lah iya langla jangan bodas.
0: Oh, langla yang bodas.
1: Langla jangan bodas, layangan putih itu.
0: Iya, oke, siap. Baik.
1: Ada dah lagunya.
0: Ada dong.
1: Macam ada lagu di Perempat.
0: Iya, Perempat semuanya ada.
1: Mantap.
0: Bisa aja.
1: Kalau besok-besok kitanya lagu kudu kumaha besok-besok yang itu. Ini belang-belang bodas ada.
0: Oh, gitu.
1: Iya, inilah.
0: Siap,
1: kirimnya,
0: boleh silakan.
1: Iya, kirimnya untuk selamat malam juga.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Ajeng, Mbak Vero, Bang Rudi, Bang Abula, Bang Ramlan, Bang Adi Muksin, Bang Alimin, Bang Adia, untuk Mbak Vero, Bang Alimin,
0: Bang Abdullah.
1: Nah, untuk Bang KDCR, untuk semua WA.
0: Baik.
1: Jadi tunggu lagunya bareng ngopi nih, ah.
0: Bush, mantep.
1: Lang layangan bodas, ah.
0: Mantep bisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Oke, ini mantep bener ini ya. Sambil ngopi katanya, sambil dengerin nanti lagunya Lang Layangan Bodas. Baik, kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Mas Kampulasa.
0: Rampes.
2: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
2: Sekeras.
0: Kumaha.
2: Baru bangun bobo.
0: Oh, baru bangun bobo. Siap. Naon?
2: Apa, Mas?
0: Tenang. Oh iya, kemarin tuh ada pertanyaan loh. Dari siapa ya, kemarin ya? Dari Bang Apriyadi, Kang Apriyadi.
2: Apriyadi itu siapa?
0: Yang di Tanjabar.
2: Alfiyadi.
0: Alfiyadi. Katanya suruh tanya, naon itu apa? Tanya sama Kak Vero katanya.
2: Naon?
0: Iya, naon apa katanya?
2: Ya itu.
0: Apa tuh?
2: Apa?
0: Tahu Kang Alfiadi rupanya katanya kira enggak tahu Kang Alfiadi. Namun apa katanya apa juga nanya balik mulai dia. Oke, kabar sehat ya?
2: Ya, baik-baik saya.
0: Oh, baik-baik sayang, luar biasa, luar biasa. Daging
2: masih Sunda ya, Mas?
0: Iya, siap.
2: Apa Mas yang ngomong apa tadi?
0: Daging masih ada?
2: Enggak,
0: habis. Wah, enggak ngomong-ngomong ngabisin. Ada
2: dia dapatnya dikit, Mas.
0: Diam-diam aja, jangan banyak-banyak. Yang lain juga mau yang kebagian.
2: Aku minta sama Mas bagi sini.
0: Wah. Saya daging saya lebih banyak malah.
2: Mas lagi Sunda ya?
0: Boleh, siap. Lagunya apa tuh?
2: Cinta Ketuk Magic.
0: Cinta Ketuk Magic.
2: Iya, tapi yang dari Ayu Asti.
0: Ayu Asti?
2: Iya.
0: Oke, Ayu Asti ya. Oke.
2: Salam Mas ya.
0: Baik, silakan.
2: Salamnya buat Mas. Sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Pulangnya nanti ada hati.
0: Buat
2: Bang Iing tadi makasih senggolannya sehat selalu. Buat Mak Udin. Buat Ajeng juga. Buat yang di Kalimantan Timur tuh Mas, apa Mas?
0: Kalimantan Timur Pak Abdurrahim.
2: Iya, selamat malam.
0: Buat
2: Dina Kampar Riau juga selamat malam.
0: Iya.
2: Buat Datuk Pijan di Semar.
0: Pijan.
2: Di Rusli, Bang Buja Jembatan Emas.
0: Budi
2: Gila.
0: Iya.
2: Ibu yang Jamila. Ayah Eman dengan Bunda Wati.
0: Iya.
2: Buat Amar. Nah, buat Bang Armi. Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal juga selamat malam.
0: Iya.
2: Buat Bang Alimin dengan Mbak Nadia Purnama.
0: Iya.
2: Bang Abdi juga.
0: Buat
2: Anita, Bang Kadir CS. Buat Bang Putra Pulau Sijang. Bang Putra RTM juga.
0: Iya.
2: Bang Putra Bertam. Buat apa lagi Mas ya?
0: Wak ada Wak.
2: Wak udah.
0: Udah ya. Udin. Oh ya udah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ida.
0: Ida.
2: Buat Datuk Pijan. Buat Bang Rudi, Bang Abdullah.
0: Iya.
2: Ada lagunya Mas?
0: Ada.
2: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Lali aku.
0: Ah, lali.
2: Bang Ramlan.
0: Bang Ramlan.
2: Bang Tule. Mas Romlan.
0: Iya.
2: Bapak Tadengo juga. Buat Bang Doni.
0: Bang Doni.
2: Yang baju bang tuh nah.
0: Baju bang.
2: Yang Juli.
0: Iya.
2: Mas Yatno.
0: Buat
2: Mang Ajum.
0: Iya.
2: Bang Puja Kusuma.
0: Iya.
2: Bang Adi Indra.
0: Siap.
2: Buat semuanya Mas.
0: Baik.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Dari Ayu Asti ya.
0: Betul.
2: Buat Mas sehat selalu.
0: Siap.
2: Ini buat siapa itu Mas?
0: Yang mana tuh?
2: Bang Andi Cakra.
0: Oh iya.
2: Selamat malam.
0: Siap.
2: Mas Canya. Bang Andi Muksin.
0: Iya.
2: Bang Andi Bang Hamza Yusuf.
0: Iya.
2: Selamat selamat.
0: Siap.
2: Buat Mas sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagunya Tak Tunggu Ya Sayang.
0: Siap. Baik.
2: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Hai, ganti-ganti kembali kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Udah dibuka pintunya?
0: Belum.
1: Tolong dong buka.
0: Oh, males ah.
1: Males.
0: Silakan. Kan oh iya iya.
1: Krek. Iya, mau ngopi.
0: Mau ngopi. Cekrek cekrek krek krek. Mantap memang ngopi ini.
1: Iya.
0: Sambil apa namanya duduk di depan rumah santai-santai. Eh, mantap benar.
1: Mantap.
0: Sambil dengernya lagu-lagu Sunda, aduh, mantap.
1: Iya.
0: Mantap bener ya pokoknya dah.
1: Mantap lah.
0: Iya, kalau ngopi depan rumah sambil denger lagu Sunda, ya ngopi 5 gelas enggak terasa ya.
1: Iya.
0: Tengok ngopi apa aus ya.
1: Aus mungkin.
0: Aus mungkin ya.
1: Kabar abangku?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Selalu sehat, makan lancar, kita gabung
1: iya,
0: enak.
1: Tapi gak ada uang.
0: Walaupun tak punya uang.
1: Oi.
0: Asik. Oke, abangku siap.
1: Ya. Lagunya
0: naon lagu naon
1: kabaya berem
0: ding ding ding ding ding ding.
1: Ada kan? Okay,
0: ada dong.
1: Apa sih yang nggak ada?
0: Iya, pokoknya ada semuanya.
1: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Salam salam ya.
0: Boleh, mangga silakan.
1: Salamnya abangku sama siam kayak selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya baru di Mingkawa Udin juga, kan dia purnama juga, buatnya per tadi baik-baik.
0: Baik-baik, baik-baik siang, siang katanya, baik-baik siang katanya.
1: Siang-siang.
0: Ada.
1: Ada musim juga. Oh, tadi sore kayaknya ada pen baru masuk.
0: Ada ya?
1: Ya, Cinta Palima.
0: Oh, mantap tuh.
1: Belum pernah gabung sama Pak Eki kan?
0: Belum pernah.
1: Iya, sama Firman kayaknya tadi.
0: Oke.
1: Iya. Mantap. Buatnya Pak kok? Pak Ajung kali CS juga, Pak Ijab Bang Tamre, Pak In juga.
0: Iya.
1: Buatnya Putra LTM, buatnya siapa lagi? Iba, Nahela, Ajeng, Bang Dhani, Mas Supri, Budi Sila, Mas Yani, Bu Jani, Bu Naimati, Bu Nayati juga. Pokoknya Topan, pokoknya Mak Tupak Emanuel, Gak Benarika, Kak Butet, Anza Yusuf, pokoknya Deli, Bang Andula, Bang Sawan, Mas Putra, Pelakijang, Bang Mohdi Rusli juga, Bang Rauh. Pak Romlan, Mas Romlan juga.
0: Iya.
1: Buatnya Anita, Wak Pina, buatnya Bang Jo juga. Buatnya Mbak Ayang juga.
0: Iya.
1: Mbak Kembar. Buatnya Mbak Anika Karawinata, Mbak Armi juga.
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Katanya Dirman mau pindah ke sebelah ya?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Biasalah. Untuk penyegaran.
1: Biar gila lagunya ditunggu ya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Amar yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat aja, salam bahagia selalu juga bersama keluarga ya. Di belakangnya Bang Amar, kembali kita sapa lagi. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada saya di sini. Siapa ya?
0: Siap, saya juga di sini.
1: Seperti yang dulu ya, masih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma satu enggak sehat.
0: Apa tuh?
1: Di ujung-ujung.
0: Sudah terbaca rupanya ya.
1: Ya, pero telepon aku dong.
0: Asik.
1: Malam minggu dong, telepon aku dong.
0: Asik, mantap.
1: Asik. Hobi yang ngambil wahudin dia, pero. Padahal udah masuk
0: deh. Iya, aduh.
1: Pero, telepon aku dong.
0: Asik.
1: Amar jangan cemburu, Mar ya.
0: Jangan, Mar ya.
1: Amar kalau cinta palima tuh pen lama itu.
0: Oh, pen lama ya.
1: Baru muncul ya lagi.
0: Mantap.
1: Iya, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Nah, masih dapat lagu?
0: Masih.
1: Kalau hari gini belum ngopi, sama-sama belum ngopi kita. Nanti jam 10 ke atas belum.
0: Aduh,
1: ngopi.
0: Terbaca semua rupanya.
1: Masalah kan malam minggu ini kan.
0: Jadi kalo santai. Kalau
1: 10 kan patahnya serah.
0: Ya,
1: lagu-lagu wajib biasa ya.
0: Lagu wajib siap.
1: Versi
0: cewek, baik.
1: Pero sabar dong, ntar lagi bo, saya OTW ya.
0: Oke, mantap.
1: Malam minggu dong.
0: Iya dong, malam mingguan dong.
1: Biar rame radio.
0: Iya
1: lah. Ela jadi iri dong.
0: Alam ya. Siap, silakan.
1: Amarkan, malam ya. Armi Rudi ya.
0: Iya.
1: Nadia Purnama Malini Ramlan ya. Buat Ajeng ya.
0: Iya.
1: Pero semoga bahagia malam minggunya ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa bukannya Piring Studio. Bang Eki mau nyicip juga.
0: Boleh.
1: Gimana? Manis apa pahit?
0: Ah, kan benar-benar.
1: Iya. Lanjut buat apa lagi ya?
0: Mm-hmm.
1: Di Semar sama Nelu dulu biasa masuk sih ya. Kang Iing, ayo gabung.
0: Ayo.
1: Diantar dong tewannya. Biar semangat kawan kita ya.
0: Iya dong.
1: Iya. Buat semuanya aja lah ya.
0: Baik.
1: Sabar Pero, bentar lagi turun, bentar ke TV lah saya ya.
0: Wah, emang gak sabar malam mingguan ini.
1: Nyanggu terus aja. Makasih Pak Yuki ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Wak Udin ya, yang sedang bermalam mingguan. Mantap. Oke, pokoknya salam sehat aja ya, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Yang ingin bergabung bersabar, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Ya, ketika nanti dimanapun berada, kembali lagi ya bersama Perempat Jambi. Mantap ya, sambil menikmati secangkir kopi. Luar biasa. Baik, ketika nanti kembali kami undang Anda di 08116707-9920. Kita sapa kembali, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam, bestiku.
0: Selamat malam kembali.
1: Gimana, Mas?
0: Alhamdulillah, saya. pasti ada sesuatu ini.
1: Aku baru turun dari persatu karaoke.
0: Ais, mantap. Mantap. Pantes, seneng bener.
1: Kami kan lagunya ini Hamparan Sajadah.
0: Hamparan Sajadah, siap.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
1: Salamnya buat Nona Dikaku yang ada di Ternate.
0: Iya.
1: Lalu lagi monitor saya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Dika, tadi kakak gabung di Buven di Gol Persatu Ambo Papua. Itu ada Kak Esther, jangan salah paham sayang ya. Itu adalah Kak Esther. Kakak bukan berdua sama dia, rame-rame tadi.
0: Oke. Okay.
1: Jangan dikasih salah paham ya. Tolong jaga sana. Jangan terjadi dengan apa-apa Dika. Kakak tidak ingin Dika terjadi apa-apa sayang. Hatiku hanya buat kamu Dika.
0: Mantap.
1: Ya. Itu teman, sebatas teman itu tadi. Ya. Nanti Dika salah paham adek ya. Ya, terus bagilah selalu sana, semoga terhibur dengan lagu ini. Kalau Dika bisa biar WhatsApp aja, kalau tidak kirim pesan singkat aja ke Perempat Jambi bisa tuh dibacain kok. Nah, terus buatnya Pero, Ipero. Ipero. Lu ngapain tuh Pero? Udah gabung dia?
0: Udah.
1: Ya kayak tadi saya dengar di potong tikungan saya sama dia.
0: Oh gitu.
1: Iya. Pero, selamat bobok kalau lagi bobok ya. Buat Ajeng, terus buatnya Naila, Ika Rifianti.
0: Iya.
1: Tete Nadia dan Alininya, Tete Anita tuh gabung nih, belum?
0: Belum.
1: Aduh, kumaha Tete.
0: Kadia.
1: Perempat. Ya, semoga Tete Anita sehat selalu. Berikan umur panjang, mengurangkan rezekinya Tete ya.
0: Amin.
1: Terus buat Abdullah, Bang Ramlan, Bang Adum, Bang Rudy.
0: Iya.
1: Oksin, Ismar, Amarkan. Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Yati, Sergawi.
0: Iya.
1: Budi, Bunda Jamila. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Ujang,
0: iya.
1: Bang Armi. Buat Mama Sumbar,
0: Tina,
1: Kampar. Buat semuanya saja dari ASPZ dirangkul jadi satu.
0: Siap.
1: Selamat malam bestiku.
0: Iya, malam kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata ya, yang juga sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng wengi akang.
0: Iya, wilujeng.
2: Kumaha kabarna?
0: Alhamdulillah, kabarna baik-baik saja.
2: Oh, sae nge.
0: Saya.
2: Alhamdulillah.
0: Hirobil alamin.
2: Alhamdulillah.
0: Dangdung.
2: Amin ya Rabbal. Amin ya Rahman.
0: Lanjut.
2: Amin ya Rahim.
0: Mantap, mantap, luar biasa. Ya. Memang harus didahulukan dengan salawat.
3: Nah, itu dia.
0: Biar berkah.
3: Kita dibedakan, namun iya di pro 4 ya. Kayak nu salawat. Kayaknya adem.
0: Adem banget.
3: Dunia mah.
0: Iya.
3: Gersang pisang.
0: Betul banget, jadi adem. Adem.
3: Mohon dong. Yang namanya sahak kan?
0: Mana tuh, yang tadi?
3: Mohon.
0: Yang tadi itu Bang Andi Cakrawinata.
3: Oh, Bang Andi Cakra?
0: Iya.
3: Cakrawinata?
0: Iya, betul.
3: Di mana tah?
0: Di Simpang Kawat.
3: Simpang Kawat? Oh, caleknya wah ya?
0: Iya.
3: Mohon. Laguna kan?
0: Laguna on.
3: Daun sampe?
0: Daun sampe.
3: Ayah?
0: Ayah.
3: Apa daun tulus?
0: Daun pulus, ayah juga.
3: Gitu wae.
0: Nah, daun pulus.
3: Mohon.
0: Oke, siap.
3: Yani geus masuk.
0: Urung, urung. Belum.
3: Oh, kirain Encan. Karo
0: geus. Geus.
3: Geus. Oh, ya selamat bobo. Paman anu arek bobo cuci kakinya. Minum cucu.
0: Minum cucu.
3: Apa minum obat cacing ya?
0: Nah, itu jangan lupa itu.
3: Oh, kangge Teh Yani. Ayah di Lebak Bandung.
0: Iya.
3: Mugi-mugi cager wae.
0: Amin.
3: Anaman arek bobo. Ya, di abis kan nunasi na.
0: Iya.
3: Ngedaang ulah di abiskan kumaha dah.
0: Makan belum habis udah tidur ya.
3: Iya. Ada. Kayaknya kriuk-kriuk.
0: Kriuk-kriuk.
3: Iya. Nu iya mang. Asak dagingnya kurang matang kita mau.
0: Oh gitu.
3: Jadi punya sana punya sini sampai ngantuk dia.
0: Jadi daging itu main bola dia. Gocak sana, gocak sini.
3: Makanan kayak bagul. Cibutan sakitnya.
0: Katanya lagi kurang sehat.
3: Kurang sehat.
0: Apa sudah
3: pun. Budet mah arek sehat mah gampang. Amun iya dengar pro 4 cara rehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mang Ajum geus baraliknya.
0: Mang Ajum belum.
3: Belum ya?
0: Mugi-mugi
3: cara rehat wae lah.
0: Amin.
3: Di kampung. Aya Teteh dia Purnama, sarang Kang Alimin, mungkin kita gerwainya.
0: Iya.
3: Ayam oge, Abah Tijan, di mana sebaponya?
0: Iya, betul.
3: Nges asuk, Mang?
0: Urung.
3: Urung?
0: Urung.
3: Ya, wis. Ya, urung. Terus, ayah iya, Kang Udin. Aya Kang Kadir CS, no aya Bang Ijal, Kang Ijal Angso Duo,
0: iya,
3: terus yang Iji Saharang,
0: yang di mana tuh?
3: Yang sering jual di pasar ya pak?
0: Oh, Kang, yang udah di pasar? Pasar mana nih?
3: Pasar mana ya?
0: Sengeti. Sengeti, Kang Rudi.
3: Kang Rudi ya. Namun jualan dihitung
0: iya
3: kampungnya seberapa daunnya itu dihitung
0: bener
3: kanggo KBW ramang
0: siap
3: di wiji-wiji kuwati mugi-mugi sararehat
0: amin
3: dan sedaya lu jangan ngadangukan lagu-lagu Sunda
0: iya
3: di Uniye di Pro 4 mugi-mugi sahibur
0: amin.
3: Oh iya
0: iya siapa
3: Mbak Selamat kalian Kang Romlan
0: iya
3: atur nuhun kan
0: sama-sama
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuknya Kisemar yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya, bersama keluarga tentunya. Baik, ketika tiba masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Kumaha Damang?
0: Alhamdulillah. Sarehat. Sehat.
4: Sama.
0: Alhamdulillah. Ini udah balik ke rumah.
4: Udah.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Iya, kemarin dengar kabar katanya di rumah sakit. Insyaallah. Ya, siap.
4: Boleh pinjam lagu ya?
0: Boleh.
4: Lagunya lagu biasa aja.
0: Biasa.
4: Jalir Janji.
0: Oke.
4: Belum ya. Kan?
0: Belum.
4: Oh, belum.
0: Iya.
4: Yang maksud siapa sih?
0: Yang mana tuh? Yang tadi?
4: Kisemar.
0: Iya, betul.
4: Lama gembok. Mbak.
0: Iya.
4: Mbak Surah, pripun.
0: Pripun kabare.
4: Salam ya.
0: Siap, silakan.
4: Di rumah. Udah itu kakak Buti sudah lama kenal.
0: Oke.
4: Sudah lama sekali, pernama tuh.
0: Berarti
4: seniornya itu.
0: Berarti udah pernah jumpa.
4: Sudah.
0: Oke.
4: Banyak yang udah kenal Ki, Bay.
0: Mantap.
4: Biar penyiarnya semua kenal semua, Bay.
0: Oke, baik.
4: Harus itu kan silaturahmi ya, kan?
0: Iya, betul.
4: Bay.
0: Iya.
4: Sama semuanya aja ya, Pak ya.
0: Siap.
4: Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kak Butet ya, yang sudah bergabung juga. Tetap semangat ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Dan harus tetap menjaga pola makan ya, biar tetap kita semua sehat semua. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
5: Halo, selamat datang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabarnya Mas B?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
5: Alhamdulillah juga.
0: Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
5: Iya.
0: Apalagi ini cuacanya mau hujan, mau pergantian kemarau katanya nih.
5: Katanya ya.
0: Iya, tapi hujannya masih ada.
5: Hujannya masih, kemarin malah jam 6:30 udah hujan.
0: Kalau cuaca kayak gini nih, kita harus jaga pola makan dan pola ini juga, kesehatan.
5: Yang penting jaga kesehatan lah.
0: Iya, yang penting intinya kita jaga kesehatan lah semuanya ya.
5: Eh, kakak udah kelihatannya udah mulai sembuh ya.
0: Iya, udah.
5: Alhamdulillah.
0: Suaranya sudah balik lagi seperti biasa.
5: Tapi belum, masih berubah jauh suaranya kok.
0: Oh, masih berubah jauh ya?
5: Iya, nggak seperti biasa.
0: Oke, siap.
5: Lagunya Mas B?
0: Apa lagunya tuh?
5: Lagunya Entog Mulang.
0: Hah?
5: Entog Mulang. Ya.
0: Yeah. Siap. Entog Mulang, oke.
5: Okay. Ada?
0: Ada.
5: Salam-salamnya ya.
0: Siap, silakan.
5: Salamnya, pelanggannya Mas B, selamat tugas aja, semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Selamat hati-hati ya. Kebunnya Kak Putri tadi, semoga selalu sehat. Kebunnya Mbak Vero.
0: Iya.
5: Mbak Eka juga. Terus buat Mbak Uut.
0: Iya.
5: Buat Mas Alimin.
0: Buat
5: Nadia.
0: Iya.
5: Buat Timukin juga.
0: Buat
5: Pina Kampariau ya.
0: Iya.
5: Terus juga buatnya yang di mana, yang di Sulawesi apa di mana itu? Apa namanya itu?
0: Ada Pak Abdurrahim, ada Pak Nasrun.
5: Ya, banyak Pak Abdurrahim dan Pak Nasrun ya. Selamat malam.
0: Iya.
5: Sehat juga. Banyak Pak Ajeng ya, yang ada di Sungai Lilin ya.
0: Iya.
5: Buatnya Kisemar, Kisadewo, buatnya Ramane, Nelus juga.
0: Iya.
5: Ya pokoknya buat semua pendengar di Perumper lah ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Ya salam kompak aja semuanya.
0: Baik.
5: Terima kasih waktunya Mas Bri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Nyatu Pijan yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti ingin bergabung bersabar. Nanti kita akan sapa kembali, tentunya tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Engkau.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: budaya Sunda ya. Masih kita sapa di 0811-6707-9920. Baik, ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Sampurasun.
0: Rampes.
1: Apa kabar Bang Bayahti?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Semoga kita semua selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah juga.
0: Amin ya Allah. Udah kemana aja nih?
1: Tanjung Pinang lah.
0: Tanjung Pinang sudah?
1: Sudah. Tanjung Pinang.
0: Mantap.
1: Perempat. Cuman di mana? Kediri Sungai Seno udah bisa masuk.
0: Ngapa tuh?
1: Padat juga.
0: Padat merayap.
1: Iya. Yeah. Nah, lagunya Bang Bayati ya.
0: Siap, apa lagunya tuh?
1: Junjungan.
0: Junjungan.
1: Iya.
0: Yeah. Siap.
1: Apa artinya tuh Bang Bayati ya, junjungan?
0: Apa arti junjungan ya? Oke, nanti saya nanya sama Ki Semar dulu apa junjungan.
1: Iya, aku tuh dapat lagu tuh dari Perempat Samarinda di acara lagu apa? Lagu apa? Lagu acara inilah yang apanya?
0: Acara Sunda.
1: Acara Sunda dia di malam Rabu.
0: Oh, di sana ada juga Sunda ya?
1: Ada malam Rabu, acara budaya Bugis ada.
0: Ini Bugis ada juga ya?
1: Ya, budaya Minang ada.
0: Mm-hmm.
1: Cuma yang tidak ada Tapian Nauli.
0: Tapian Nauli nggak ada ya?
1: Ya, karena tak ada pembawa acaranya tidak ada.
0: Oke.
1: Kalau acara Bugis, orang Bugis juga pembawa acaranya.
0: Oke. Orang Bugis
1: kalau
0: juga.
1: Kalau orang Sunda, acara orang Sunda juga.
0: Oke.
1: Kalau Jawa, malam Jumat.
0: Oke.
1: Jawa, orang Jawa juga pembawa acaranya.
0: Oke, mungkin Jungjunan kali ya, Nak.
1: Iya.
0: Oh, Jungjunan.
1: Junjungan apa Junjunan?
0: Junjunan.
1: Junjunan ya. Apa tuh artinya?
0: Ya artinya yang mulia kalau misalnya.
1: Oh gitu ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayati. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua latihan pro 4 tempat terkecuali di tempat Z, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat dari istri Adel. Aku lah dominator pakai radio Bang Bayati.
0: Pakai apa nih?
1: Radio macet.
0: Terus?
1: Pakai RI digital.
0: Oke, tapi sudah balik ke rumah?
1: Belum.
0: Oh, masih di sana ya?
1: Masih lah.
0: Oke, mungkin bulan depan kali baliknya?
1: Nah, kalau tidak berhalangan tanggal 1 atau tanggal 2 Juni.
0: Kan benar kan, bulan depan kan?
1: Ya ulang. Ya untuk yang baik hati.
0: Siap.
1: Malam sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Rampes.
1: Eta pantona dibukakeun bade melebet ieu kumaha? Betulakan wae atawa ngantri siga kereta api.
0: Iya, panjang pisan nanti nya ya.
1: Eta bade melebet mate. Alhamdulillah bisa oge tembus ta.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kita bisa kesabarannya.
0: Iya, melatih kesabaran.
1: Kita bisa sekarang keempatnya. Bisa oge telebet tanya.
0: Iya, harus sabar.
1: Memang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ngopi.
0: Oh, mantap pokoknya lah ngopinya nih.
1: Iya. Mantap eta aya dondeng-dondengnya.
0: Mantap pokoknya.
1: Beraos pisan atuh di itu beraosan
0: teh. Iya.
1: Nuhun tembang.
0: Apa tuh tembangnya?
1: Urang Sunda.
0: Urang Sunda.
1: Ayam tuh.
0: Ayak.
1: Nah, ayamnya helm-helmnya sepeduknya.
0: Iya, enggak.
1: Malam naik panggung Oki, salam malam selamat bertugas.
0: Iya.
1: Nah, langsung mencapai hatinya.
0: Siap.
1: Langsung mobil, salam itu sepetuknya. Sama adik-adiknya.
0: Siap.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Anwar Bakung, Budi Sila, Budi Selia, Naila Toro, Anita Yaudin, Andi Cakrawinata, Pak Putra Pulau Kedang, Andri Musin, Amsa Yusuf, Abipan Nusoes, Abdullah, Wartesa, Kak Buset, sudah sehat ya saya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terus ada Ajeng, Bang Agung, Tata Mama Imaya, Bang Ijal, terus ada Pak Ahmad, Ajeng juga, Mama Kembar, Mbak Melati, Bunda Risa, Mbak Lini, terus Ujang Jembatan Mas, Alhamdulillah juga. Pokoknya semualah Aiki ya.
0: Siap.
1: Ayo kembang nak.
0: Ayo.
1: Di Ampesannya,
0: Ampesannya, Ampesannya. Siap, sami-sami, Ampes.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, Sampurasun.
0: Rampes. Mantap.
1: Ya, kabar Mas Eki.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Iya, benar.
0: Mantap pokoknya. Oke, siap. Bang Ramlan.
1: Ya. Masih kabogo lagu?
0: Masih lah.
1: Lagunya Kabogo Jauh.
0: Kabogo Jauh. Ya. Kabogo Jauh.
1: Ada kan?
0: Oke, ada. Siap. Ada.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam di Bekasi Dayana ya.
0: Baik.
1: Jadi, masuk, mungkin diwakili oleh Nadia Purnama tadi ya.
0: Baik.
1: Buta IRTM juga, selamat malam kesannya juga.
0: Pokoknya
1: salam kompak, salam saya juga.
0: Siap.
1: Oke, Kak Nihmat Kusun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya.
1: Ini apa
0: kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Yang di sana apa kabar juga nih?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya. Gimana cuaca di sana? Hujan ya?
1: Gerah.
0: Panas hari ini.
1: Iya.
0: Iya, sama di sini panas juga.
1: Tapi hati kita harus.
0: Wah, itu dia.
1: Apalagi kalau teringat sama Kak Vero sudah sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Selalu sehat ya.
1: Iya.
0: Sehat
1: tuh pokoknya pen ikut juga senang dengannya.
0: Benar.
1: Kak Butet, mudah-mudahan sehat seterusnya, Kak.
0: Amin ya Allah.
1: Pokoknya putra di sini mendoakan Kakak Butet tuh semoga sehat selalu, Kak.
0: Amin.
1: Boleh pinjam lagu, Mas?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Judulnya kata kurang tahu ya, tapi kalau dengar liriknya Sabodo Teing ada nggak?
0: Sabodo Teing.
1: Iya.
0: Oke. Ah, saya
1: itu
0: juga.
1: Apa judulnya? Apa liriknya?
0: Itu liriknya. Oke, Teing ya. Saya pun lupa juga. Oh ya ada Sabodo Teing ada.
1: Wah, mungkin kenapa judulnya?
0: Oke, berarti judul memang Sabodo Teing ini. Iya. Oke, siap.
1: Buatnya Mas, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati Mas ya.
0: Siap.
1: Jaga mata, jaga hati.
0: Siap.
1: Dan juga jaga perasaan Kapero Mas. Buatnya Mbak Ajek.
0: Iya.
1: Mbak Eka. Mbak Putri, Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Semuanya aja Mas ya. Amin. Kemudian siap.
1: Dan kompas nih, salam kenal dan salam sehat selalu dari RTM.
0: Siap.
1: Oh iya Mas.
0: Apa tuh?
1: Boleh gak kami promosi nomor?
0: Boleh, silakan.
1: Soalnya kami gak ada maksud apa-apa, cuma pengen cari sahabat Mas.
0: Siap, baik.
1: Di nomor Mas ya.
0: Baik.
1: 08 08 22.
0: Siap.
1: 20. 55.
0: Siap.
1: 74. 43.
0: Baik.
1: Diulang sekali lagi Mas ya.
0: Silakan.
1: 0822.
0: Siap.
1: 20 55.
0: Iya.
1: 74 43.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama. Sampai.

0: Putra RTM yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kita kembali sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ada gimana cuacanya di Jambi?
0: Cuaca di Jambi hari ini haredang.
1: Oh, haredang. Kalau di sini bukan.
0: Apa tuh?
1: Anget-anget sayang. Bang Eki.
0: Ah, siap.
1: Belum merasakan anget-anget sayang ya?
0: Itu dia, makanya saya mau nanya. Kayak mana tuh kalau anget-anget sayang ya?
1: Iya, Kak Vero. Kasih, Kak Vero.
0: Kasih.
1: Yang tahu anget-anget sayang itu cuma Kak Vero.
0: Oh, luar biasa Kak Vero nih.
1: Iya, sama Wak Udin. Kalau Wak Udin itu yang di dalam gelas.
0: Oh, yang iya, Wak Udin yang di dalam gelas anget-anget ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: Kak Vero yang dibungkus-bungkus.
0: Oh, gitu.
1: Iya, martabak.
0: Iya, martabak yang anget-anget sayang tuh.
1: Kalau Alma ya ngopi enggak, ngerokok enggak, jadi enggak ngerasakan yang anget-anget.
0: Iya, kalau anget-anget enggak panas-panas kali yang ada ya.
1: Ya taunya yang dingin aja es.
0: Oh, yang dingin aja ya.
1: Malam hari ini kita lagu apa nih Bang Eki?
0: Lagunya lagu Sunda.
1: Oh, kita orang rumah ya?
0: Iya, kita tuh orang rumah kita nih.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya Cikopi Jeng Bala-Bala
0: aja. Cikopi Jeng Bala-Bala, siap.
1: Udah diputar belum Bang Eki?
0: Belum.
1: Nah kalau air kopi sama Bala-Bala itu kan dingin gini enak ya Bang Eki?
0: Bukan, ini nih emang pas bener ini.
1: Anterin Mbak aja, Mbak Vero.
0: Lu udah tidur apa belum ya? Dengar gak dia nih?
1: Belum, masih rindu Bang Eki.
0: Wah, mantap. Iya,
1: belum
0: dia
1: ini ya, belum masuk ya Kak Vero?
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Tadi Al baru monitor.
0: Siap.
1: Ya kalau sudah apa? Sudah gabungan ya mungkin udah tidur.
0: Masa iya.
1: Jadi salam selanjutnya Bang Eki ya.
0: Baik, silakan.
1: Salamnya buatnya Bang Eki.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Vero-nya juga, buat Kak Ika-nya juga semoga sehat selalu. Buatnya Bang Alimin, Bang Ramlan, buatnya Bang Ridinya juga.
0: Iya.
1: Buatnya Kitemarnya juga ya.
0: Iya.
1: Biasanya Kitemar ini tuan rumah nggak ada, ini ada tadi kalau Meki.
0: Ada.
1: Oh ada.
0: Kalau nggak ada saya jemput.
1: Iya kak. Karena lambat kalau kita jam 7 itu masih di hit radio Bola Tungkal tadi.
0: Oh gitu, siap.
1: Karena kita kan mitra agen Herbal Kencana, mau nggak mau ya tiap malam ada di situ.
0: Oh gitu, oke ya. Siap, mantap.
1: Karena hit radio Kuala Tunggal kan mitra agen.
0: Oke, siap.
1: Selanjutnya buatnya Bang Ajum juga, apa kabar? Semoga sehat selalu buatnya Kak Buter.
0: Iya.
1: Salam selanjutnya buatnya Bang Iking. Tadi ya. Selanjutnya buat semuanya aja deh Bang Eki. Mudah-mudahan malam hari ini kita sehat semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Iya. Salam kangen, salam persahabatan aja deh.
0: Siap.
1: Ya buat Bang Eki terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Alviadi yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya kita semua. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi. Diapresiasi budaya kita di budaya Sunda tentunya ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
2: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Ya, ketika dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Bagi ganti-ganti yang masih setia, kami ucapkan selamat malam. Baik, untuk ganti-ganti yang saat ini ya sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh ya. Semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan ganti-ganti tentunya. Juga yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di malam hari, tetap semangat, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang berniaga ya, yang ada di seputaran Kota Jambi dan sekitarnya, semoga rezekinya lebih baik ya. Bagi ganti-ganti juga yang saat ini sedang menjalankan tugas yang ada di rumah-rumah sakit yang ada di seputaran Kota Jambi dan sekitarnya, tetap semangat. Baik juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda ya, yang ada di pos-pos penjagaan, ada di pos kamling tentunya. Semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda ya, dan juga kendaraan Anda harus diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kita nikmati irama untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
0: Sebaiknya, kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Pagi Iko. Cahayo Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfus, ila akhiril ayah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat beriringan salam, mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, begitu panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa banyak bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan. Wa inni laghafarni lillahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
0: Cahaya Pagi.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Minggu 31 Mei 2026 tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Trafik tol Betung Tempino Jambi turun sebesar 7,44% saat libur panjang. Trafik pada tol Betung Tempino Jambi, Bayung Lencir menuju Tempino mencatat sebanyak 7.550 kendaraan atau menurun 7,44% dibandingkan trafik normal selama periode libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Kesaktian Pancasila. Namun demikian, PT Utama Karya Persero terus memastikan kesiapan layanan jalan tol Trans Sumatera atau JTTS dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur panjang. Demikian keterangan resmi PT HK yang diterima. Pada periode 29 Mei 2026, trafik di sejumlah ruas tol yang dikelola Utama Karya masih terpantau mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal. Seiring dengan berlanjutnya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang. Sementara di tol Betung Tempino Jambi terjadi penurunan trafik harian pada libur panjang kali ini. Tercatat turun 7,44% dari 7.550 kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan itu menjadi 6.988 kendaraan yang melintas. Utama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang. Gantikan demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Dan juga untuk ganti-ganti mendengarkan melalui RRI Digital di Perompa Jambi ya. Ganti-ganti kembali, saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Pagi Iko edisi Minggu 31 Mei 2026 dari formasi pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya pagi hari ini ganti-ganti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya di hari libur ini ya. Akhir bulan ganti-ganti, akhir tanggal di bulan Mei. Besok kita sudah menyambut bulan Juni. Nah ganti-ganti tentunya di pagi hari kok, apa kegiatannya nih? Semoga dilancarkan ya. Dan terpantau cuaca di kawasan kantor Gubernur Jambi cerah ganti-ganti ya. Cahaya matahari sudah ada sedikit demi sedikit nih ganti-ganti. Memang terlihat cuacanya sangat bersahabat hari ini untuk mungkin yang mau keluar rumah ya. Hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya ganti-ganti. Tetap sediakan mantelnya dan juga payungnya ya. Dan jangan lupa untuk mengawali harinya dengan sarapan ataupun berolahraga ganti-ganti. Tentunya saya juga ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan di Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan rekan operator yang sedang bertugas ataupun yang akan bertugas nanti. Jadi Jambi Pagi Iko tentunya ganti-ganti tadi pada formasi pukul 5 sudah kita ikuti di Cahaya Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah dan lagu-lagu bernuansa Islami. Pada formasi pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Halo Jambi dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Untuk informasinya juga ganti-ganti bisa dapatkan di laman rri.co.id. Dilanjutkan pada formasi pukul 9 dengan perbarui informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Dan ganti-ganti dilanjutkan dengan Jambi Berdendang. Untuk ganti-ganti yang ingin bergabung untuk request lagu Jambinya di 0811-6707-9920. Nah itulah sederetan program di Jambi Pagi Iko ganti-ganti. Dan dilanjutkan lagi di Jambi Siang Iko dari formasi pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan sederetan musik dan informasi untuk ganti-ganti.

Return program yang akan bersama dengan saya Adis menemani Kanti-Kanti di edisi Minggu 31 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua Kanti-Kanti. Tetap bersama tentunya di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

107,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi untuk Anda, kanti-kanti Bandara Bungo Jambi tambah rute baru, terbang perdana 15 Juni 2026. Kanti-kanti Bandara Muara Bungo Jambi membuka rute baru penerbangan langsung non-stop setiap hari ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dengan maskapai Batik Air mulai 15 Juni 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian atau Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, mengatakan kemudahan akses transportasi udara ini dipastikan akan membawa dampak domino yang positif bagi roda perekonomian di Kabupaten Bungo dan wilayah sekitarnya. Mengingat Kabupaten Bungo adalah wilayah strategis di Provinsi Jambi dengan potensi yang luar biasa. Pemerintah daerah meyakini dengan waktu tempuh yang hanya 1 jam 25 menit, mobilitas pelaku usaha akan meningkat pesat. Sektor perdagangan, perkebunan hingga pariwisata daerah dipastikan akan tumbuh lebih bergairah dengan adanya akses udara yang lebih baik dan cepat. Penerbangan perdana rute ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 15 Juni 2026 dengan frekuensi terbang setiap hari. Maskapai akan mengoperasikan pesawat modern jenis Airbus yang berkapasitas 156 kursi yang terbagi atas 12 kursi kelas bisnis dan 144 kursi ekonomi. Demikian satu informasi Bandara Bungo Jambi tambah rute baru, terbang perdana 15 Juni 2026. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.